0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
5: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
2: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
5: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
6: Ini saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya sebagai jembatan

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Dirjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah menghimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja
3: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah,
6: Untuk Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang berada di
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau Armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci dan bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
9: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terus sampai jadi paksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Ya, pertama yang baru datang dari Madinah, baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ana walu hadeuy acara hadiah duria mah Andri. Anu beuji filin rua bali. Balawa usai rumah beuji filin rua. Izoi, ya, kuta-kuta hadiah. Hana,
1: ini kan sebuah patani fuse. Acara hadiah duria heda, ya na. Tefan lua beji felen rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari zumaha, bale hadoi. Sugi kira acara bale. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah da bale hadoi erong zumaha acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minu ubah ka eheugu.
1: Lau bale tali fuse. Bei oli fuhe, eroma.

rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Prawasata RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Demikian tadi warta berita pukul 7 telah kita dengarkan bersama pendengar. Dan nantinya informasi pukul 8 ini terkhusus untuk saudara-saudara kami umat Kristiani akan hadir di kesempatan pagi hari ini, yaitu rangkaian lagu-lagu rohani, karena saat pagi kita akan mendengarkan atau kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah kebaktian di gereja BNKP Kota Gunung Sitoli. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, tetaplah bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami. Berikut kita akan dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani, namun selepas yang satu ini.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

Halo Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

0: pelaksanaan ibadah kebaktian di Gereja BNKP Kota Gunung Sitok.
1: Pada kegiatan ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan doa dan kerjasama yang baik dari melalui kehadiran kami pada hari ini. Kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara.

kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. 2 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai 10. Demikian pelaksanaan lelang ini, dan pengumuman hasil lelang akan disampaikan setelah pembacaan warta jemaat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat yang belum sempat menyampaikan pada kesempatan ini, dapat menyampaikan melalui kantong persembahan dan atau melalui sekretariat jemaat dan atau melalui rekening bendahara PHBG 2026 dengan nomor rekening 0176-0101-9122-505 atas nama Suasani Halawa di Bank BRI. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Yahowu.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu hari ini. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
1: Rohnya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua.

0: marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya.

anakmu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup. Oleh karena anakmu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan

kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Ayub pasal 33 ayat yang ke-26 sampai 33. Ayub pasal 33 ayat 26 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajah-Nya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, "Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kenyataan hidup kami, sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan menjauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepada-Mu. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setiamu. Amin, ku diberi belas kasihan.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan persepuluhan, dilanjutkan dengan persembahan pertama, kedua, dan ketiga, seraya mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami selama satu minggu lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahanmu. Saat ini dengan penuh sukacita, kami menghantarkan persembahan persepuluhan kami sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah kami terima lewat pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua yang telah memberi, dan terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang harum di hadapan-Mu, sekaligus menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal duet yang dibawakan oleh SNK Inalola Lauli dan SNK Ina Iwan Telombanua.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi.

Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami ingin menenangkan diri kami, mendengarkan suaramu melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa, beri kami kekuatan, anugerahkan kami hikmat, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat 14, beginilah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama beribadah di gereja ini. Dan tepat pada hari ini nama minggunya adalah Rogate, yang artinya berdoa. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Hanya saja kalau kita coba berefleksi, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa doa kita itu kadang berubah-ubah. Ada kalanya kita itu begitu semangat, begitu tekun untuk berdoa, tapi ada kalanya juga kita malas, bosan, dan berhenti untuk berdoa. Mungkin kita begitu semangat ketika ada sesuatu yang kita gumulkan. Mungkin kita sedang berdoa untuk anggota keluarga yang sakit, Tuhan anak yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang cari jodoh, yang menunggu kehadiran anak dalam keluarga, dan yang lainnya. Tapi seiring waktu, ketika doa itu sudah dijawab, kita juga mulai redup. Bahkan sebaliknya, ketika jawaban doa itu tidak kunjung kita dengar, kita dapatkan, kita jadi bosan dan berhenti untuk berdoa. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi,
hari ini di Minggu Rogate kita kembali diundang untuk tetap berdoa. Itu tema kita pada hari ini, tetap berdoa. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang sebenarnya tidak didirikan oleh Paulus, tetapi rekan-rekan pelayan, rekan sekerjanya Epafras dan yang lainnya memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang di Kolose itu sudah percaya kepada Yesus dan mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Dan itulah tadi yang kita dengarkan di dalam firman Tuhan. Paulus berkata dalam nats kita pada hari ini, dikatakan di ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kalau kita lihat struktur bahasanya, ini adalah present tense. Jadi terus menerus, ada kontinuitas. Artinya Paulus bukan hanya sesekali berdoa untuk jemaat Kolose, bukan hanya sesekali berdoa atau mungkin hanya pada saat ada masa-masa yang sulit yang dihadapi, tapi Paulus terus menerus berdoa, tidak henti-henti berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Dia tidak bisa bersama-sama dengan jemaat itu, tetapi dia terus berdoa untuk mereka. Dia tahu bahwa pemberian terbaik untuk mereka adalah doa yang tiada henti agar mereka dikuatkan di dalam iman. Tentu ini adalah teladan dari Paulus yang menjadi ajakan untuk kita semua. Nats ini tidak memberitahu apa itu doa. Kita sudah selesai dengan itu, Bapak Ibu. Jadi enggak usah lagi kita bertanya apa itu doa, kapan kita berdoa. Kita sudah tuntas dengan itu. Kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tapi persoalannya, mungkin melalui nats ini kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita tidak berhenti untuk berdoa. Ada yang kita harapkan terjadi ketika kita setia untuk berdoa. Apa itu? Itu yang kita akan lihat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam nats kita, yang pertama adalah kita beroleh hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan. Di ayat ke-9 dan terutama 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu, Andrew Murray berkata bahwa doa itu bukan monolog, tapi dialog antara pendoa dengan Tuhan. Artinya, ketika kita berdoa, kita bukan hanya berbicara, memberikan dan mengajukan berbagai permintaan kepada Allah, tapi sebenarnya kita sedang mendengarkan apa kehendak Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi membiarkan Dia berbicara juga kepada kita. Bukan hanya berkata, Tuhan, aku mau ini, aku mau ini. Tapi sebenarnya menyediakan diri. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Apa yang Engkau mau di dalam segala yang terjadi dalam hidupku? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang mau melakukan dan taat firman Tuhan. Ya. Rajin berdoa berarti kita rajin untuk mentaati firman Tuhan. Rajin berdoa berarti kita rajin untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih. Jangan sebaliknya, makin rajin berdoa, tapi rajin juga melakukan dosa. Jangan sampai kita rajin dan mahir berdoa, tetapi kita terus hidup dan terjerembab di dalam dosa terus menerus.
egonya makin tambah subur, selingkuh jalan terus, korupsi jalan terus. Tapi kita berdoa, kita berdoa, tetapi iri dongki memfitnah orang terus jalan. Itu gak ada gunanya. Tapi hari ini semakin kita berdoa, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semakin kita berdoa, kita dituntun untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih terhadap sesama. Beresosobo dae te oli-oli na mangadru, baitaria babangadunya nai bailau gei menyindir. Bahkan di dalam doa yang dia panjatkan, masih sempat dia menyindir orang, masih sempat dia memberikan kata-kata yang melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, harusnya sekali lagi, kita ketika berdoa, kita beroleh hikmat untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang berdoa itu beroleh kekuatan menanggung segala penderitaan. Paulus di sini tidak berdoa agar hidup jemaat di Kolose itu menjadi mudah, segala penderitaan dihilangkan. Dia juga tidak sedang berdoa supaya semua apa yang dia derita itu menjadi hilang. Karena sesungguhnya pada saat itu dia sedang ada di penjara, hidup dalam tekanan. Bapak Ibu, tadi di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan, di ayat 11 dikatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada dua kata kunci di situ, tekun, hiponome, mone, hipomone. Artinya daya tahan, tekun ketika berhadapan dengan situasi yang sulit. Dan sabar, makrotimia, artinya sabar terhadap orang-orang yang sulit. Ini menarik sekali. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita punya kekuatan double. Yang pertama, kita dikuatkan menghadapi keadaan yang sulit. Dan yang kedua, kita dikuatkan berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Karena Bapak Ibu, hampir dipastikan setiap hari, setiap saat, di kantor, di rumah, di komunitas, kita itu bukan hanya berhadapan dengan keadaan yang sulit, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang juga sulit. Wataknya kaku, keras, udah salah, ngotot, orang Jawa bilang ngeyel. Banyak loh kita menghadapi orang-orang gitu. Sulit, gak nyaman untuk bekerja sama. Bahkan di dalam keluarga, kadang-kadang kita berhadapan dengan saudara, orang tua, atau anak-anak, suami, istri, wataknya itu susah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, tekun dan sabar. Dengan berdoa, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tahu apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa yang sulit. Dan tahu bagaimana strategi menghadapi orang yang sulit. Jadi Bapak Ibu, benarlah yang kadang-kadang dikatakan bahwa orang berdoa itu atau doa itu seperti kita punya HP. Kalau saya dan Bapak Ibu punya HP dengan yang canggih, fiturnya banyak, tapi kalau baterainya habis, kita gak bisa gunakan dan tidak berfungsi dengan baik. Tapi ketika kita sudah ada charger, kita cas, HP-nya kembali hidup, menyala, dan fungsi-fungsinya akan bisa kita gunakan dengan baik. Itulah kehidupan doa, semacam charger. Charger rohani yang memberiku dan memberi kita kekuatan menghadapi segala keadaan. Makanya orang-orang yang berdoa itu orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berdoa itu bukan orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang cepat putus asa. Bukan orang-orang yang cepat kecewa, baperan, sebentar sudah curhat dan di medsos dan lain sebagainya. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang kuat. Bukan dari dirinya sendiri, tapi
tetapi karena Tuhan menguatkan dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit itu. Kalau akhir-akhir ini saya atau Bapak Ibu mungkin cepat rapuh, cepat baper, cepat tersinggung, cepat marah, cepat menyerah, cepat putus asa, dan lain-lain, coba kita periksa. Jangan-jangan bukan karena masalah kita terlalu besar, tetapi karena kehidupan doa kita sedang redup. Bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kehidupan doa kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dan saya juga cermati di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang-orang yang energinya itu positif banget, semangat sekali bekerja, pelayanan antusias. Bapak, ibu, orang tua, bahkan para lansia itu bersemangat sekali. Ya, ketika kita ketemu kayaknya itu menular semua semangatnya. Energi positifnya itu terserap ke kita. Apakah karena orang-orang itu gak ada masalahnya? Hidupnya smooth, gak ada kerikilnya sama sekali? Tentu bukan. Tapi karena orang-orang ini salah satunya adalah orang-orang yang tekun berdoa kepada Tuhan, sehingga masalah apapun dia bisa hadapi karena Tuhan menopang hidupnya. Amin. Terakhir, orang yang berdoa adalah orang yang beroleh sukacita karena karya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dalam firman Tuhan di ayat 12 sampai 14 di sana dikatakan bahwa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi doa bukan lagi dipenuhi dengan segala keluh kesah. Doa orang-orang yang dewasa secara iman justru dipenuhi dengan ucapan syukur, karena dia tidak lagi fokus memikirkan apa yang belum saya miliki, tapi dia menunjukkan perhatiannya pada apa yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan menuju terang. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu karya Allah. Anugerah terbesar yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan dengan itu, dengan berdoa seperti ini, kita diingatkan, kita sudah menerima lebih dari cukup, terlalu banyak anugerah demi anugerah, yaitu karya keselamatan. Dan itu sudah dijamin di dalam Tuhan. Maka hal-hal yang lain pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita coba pikirkannya. Kalau kita berdoa itu, kalau isinya hanya minta ini, beri saya ini, itu bukan doa yang dewasa. Harusnya ketika kita berdoa, kita itu berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan, aku bersyukur terlalu besar berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidupku. Maka hal-hal lain pun pasti Engkau tahu dan akan berikan bagiku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari kita belakangan ini mungkin berat dan sulit. Seiring dengan doa-doa kita yang sudah mulai lemah. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, tetaplah berdoa. Apapun situasinya, apapun keadaannya, Tuhan mengundang kita melalui firman-Nya. Jangan berhenti berdoa, supaya kita terus beroleh hikmat, kita memiliki kekuatan, dan kita juga dipenuhi dengan sukacita setiap saat.
bukan karena masalah kita tidak ada, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu ada menyertai hari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan untuk hari ini, Lukas 21 ayat 36a, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tiga ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami ketika doa kami mulai redup, ketika kami dan iman kami mulai lemah. Ingatkan kami tetap berdoa. Tuhan, kami tahu dengan keterhubungan dengan Tuhan, sang sumber hidup itu, kami beroleh hikmat, beroleh kekuatan, dan beroleh sukacita menjalani hari-hari yang terkadang begitu berat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan iman bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilahkan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat.

Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2026. Yang pertama, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Ahe Ilihati.

Ketua Pembawa Pujian bagi Tuhan, Kamis 14 Mei 2026, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kedua, paduan suara Haleluya. Pembawa Pujian bagi Tuhan, Minggu 17 Mei 2026, ibadah kedua, paduan suara STT BNKP Sudirman. Tiga, keadaan keuangan tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2026. Pertama, saldo kas sampai dengan tanggal 2 Mei 2026 59.606.100 rupiah. Persembahan tanggal 3 sampai 9 Mei 2026 50.109.200 rupiah. Pengeluaran tanggal 3 sampai 9 Mei 2026 22.819.000 rupiah. Saldo kas sampai dengan tanggal 9 Mei 2026 86.810.300 rupiah. Dana cadangan di BRI tabungan tambah deposito 540.156.517 rupiah. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan mudik 500.000 rupiah. Warga jemaat lingkungan Nazaret melalui kantong persembahan 150.000 rupiah. Dari keluarga Amas Sofir Zebuah lingkungan Tanda Bana 500.000 rupiah. Dari keluarga warga jemaat lingkungan Tanda Bana 500.000 rupiah. Dari warga jemaat lingkungan Tanda Bana 300.000 rupiah. Dari keluarga Ama Febdi Zebuah lingkungan mudik 500.000 rupiah. Dari keluarga Inalori Lahagu lingkungan mudik 200.000 rupiah. Bantuan aksi satu sak semen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Ama Ina Eko Harefa lingkungan Lasaradaso 100.000 rupiah. Ama Ina Eva Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Ama Ina Nela Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Amaina Gwisa Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihat secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunstoli bnkpgunstoli.org.id. Yang lahir, pertama anak keluarga Syukur Meso Putra Mendeva lingkungan 90 Landatar, anak pertama lahir pada hari Selasa 5 Mei 2026 anak perempuan. Anak keluarga Amaina Areta Telemanua lingkungan 123 Lasarayu, anak ketiga lahir pada hari Sabtu 9 Mei 2026 anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan sepekan, Senin, sermon pelayan dan warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis, pembelajaran katekisa CCD, Selasa, PA Persekutuan Doa Hana Emanuel, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisa CCD, Rabu, PA Komisi Perempuan, latihan paduan suara glorify jemaat Kota Gunstoli, Kamis, peringatan kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 6.30, pukul 8.45, pukul 11 dan pukul 19. Jumat, pelayanan tim doa, pihak komisi remaja dan pemuda, latihan

Or komisi Bapak. Sabtu, Sabtu Ceria Superbook. Minggu, 17 Mei 2026. Pengumpulan persembahan untuk komisi diakonia dan persembahan dana pelayanan sinodal DPS untuk kantor sinode. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, 8.45, pukul 11 dan pukul 19. Dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunstoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunstoli. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengumuman hasil lelang.

Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman hasil lelang kita pada ibadah kedua total 6.123.000, lunas 2.623.000, bon 3.500. Total ibadah 1 dan 2 8.595.000 rupiah. Dan kami akan menunjukkan 3 penyumbang terbesar. Mohon berkenan nanti yang namanya disebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama Futihia, yang kedua Justin Wau, yang ketiga Alfanita Telombanua. Yang pertama Futihia, dua Justin Wau, ketiga Alfanita Telombanua. Yang namanya disebutkan kami mohon untuk maju ke depan.

Terima kasih kepada Ibu Pendeta. Demikian pengumuman lelang. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan berkatnya berkali lipat ganda di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Pendengar Prosa TRR Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ibadah kebaktian di Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya Anda ditemani bersama rekan Victor Zed.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Atau mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri tuh abang.
0: Gak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosti yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah duria mak Ibu Andri? Anu bazi filin rua bali. Balawa usah di rumah, bazi filin rua. Ih, izoi, ya, kuta-kuta hadiah aku.
1: Halo, ini saya patani fursa. Acara hadiah duria keda, ya da. Tefalu, bazi filin rua wa ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawah ge leuleuh tali fuseu, minum obah ka eukeug.
1: Lah bali tali fuseu. Beuy oli fuhe ke Roma

pendengar, selamat pagi jelang siang hari di minggu hari ini 10 Mei 2026. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda, dan salam saya untuk Anda di sana yang sedang melaksanakan ibadah gereja. Selamat melaksanakan ibadah Anda. Mudah-mudahan ibadahnya lancar dan pastinya dapat membawa berkat bagi diri Anda. Di kesempatan hari ini, saya Victor yang bertugas akan menemani Anda. Saya hadirkan dengan beragam informasi menarik, sembari Anda sedang sibuk melaksanakan aktivitas maupun juga sedang melaksanakan ibadah Anda. Sesaat lagi pendengar, kita ikuti program Idola Cilik, namun sebelumnya rangkaian lagu-lagu anak-anak masih bersama Anda.

menyimak siaran lagu anak-anak untuk edisi siang hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan dengan berbagai program-program menarik. Seperti biasa di sesi berikut ini, pendengar, akan kita simak bersama dalam program Idola Cilik. Dan kali ini akan menemani Anda di hari Minggu 10 Mei 2026. Mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

teman-teman, apa kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu acara Idola Cilik. Bersama saya, Celesta Nesya Bolala. Ya, akan menemani teman-teman pagi ini kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk guru-guru kita juga, semoga sehat selalu, sehingga selalu membimbing kita dalam proses belajar setiap hari, agar kita menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak pastinya. Nah, pagi ini teman-teman, aku tidak sendirian. Ada teman kita yang akan menemani kita di acara Idola Cilik. Penasaran kan siapa sih idola kita hari ini? Dan kemana-mana kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Halo teman-teman, kenalkan nama saya Sakila Nurul Khairiyah Gule. Bisa dipanggil Sakila. Tinggal di Jalan Yosudarso. Saya sekolah di SD Negeri 07881 Sombor. Saat ini saya kelas 6.
1: Halo Kak Sakila.
0: Halo juga Naisha.
1: Apa kabarnya nih?
0: Baik.
1: Senang deh bisa bertemu bersama Kak Sakila hari ini. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan idola kita hari ini dari SD Sombe, Gunung Sitoli. Kita akan kenalan lebih dalam lagi kepada Sakila. Dan untuk teman-teman juga yang mau titip pertanyaannya juga, boleh langsung chat kita di 08211-2520-962. Yuk kita tanya-tanya yuk sama Sakila.
0: Kira-kira tanya apa ya, Naisha?
1: Aku mau nanya nih, wali kelasnya kakak siapa sih?
0: Namanya Bapak Yarlius Halawa.
1: Ada berapa ku? Wah, satu marga dong dengan sama mama aku.
0: Oh ya? Salam ya untuk mamanya.
1: Oke Kak Sakila. Ngomong-ngomong nih Kak Sakila, ada berapa guru sih SD Sombe?
0: Ada 13 guru di SD Sombe.
1: Oh banyak juga itu. Nah Kak Sakila, guru yang paling kakak favoritkan siapa nih di sekolah?
0: Yang aku favoritkan di sekolah yaitu guru Bapak Yarlius Halawa, Ibu Dinda, sama Ibu Puput.
1: Wah banyak juga ya. Kira-kira ada pesan gak untuk guru-guru favoritnya nih?
0: Ada dong Naisha, untuk Bapak Halawa, makasih ya udah ajar aku di kelas 3 dan di kelas 6. Ajaranmu sangat, pelajaran Bapak sangat seru dan aku dapat memahami semua pembelajaran yang Bapak ajarkan. Untuk Ibu Dinda, makasih juga ya. Makasih juga ya, pembelajarannya juga seru. Dan semua pembelajaran yang Ibu katakan sangat mudah dipahami. Untuk Ibu Puput, terima kasih pelajaran PJOK-nya sangat seru. Semoga guru-guru favorit aku sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin. Mendoakan guru itu kewajiban kita juga loh teman-teman. Kalau guru kita sehat, proses belajar lancar.
0: Setuju Naisha.
1: Nah kita lanjut ya Kak Sakila. Kira-kira kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SD Sambu apa aja?
0: Banyak Naisha.
1: Salah satunya apa itu Kak?
0: Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami ada pramuka, kebina rohani, sama bimbingan belajar.
1: Wah seru juga ya Kak Sakila.
0: Ya gitulah SD Sombe.
1: Oke Kak Sakila, kita tanya lagi ya teman-teman. Cerita dikit dong tentang sekolah SD Sombe.
0: Nah teman-teman di rumah, SD Sombe itu halamannya sangat luas banget, sangat sejuk dan banyak sekali tanaman-tanaman. SD Sombe juga teman-teman memiliki 3 ruangan khusus seperti perpustakaan, UKS, dan ruang keagamaan. Kami juga memiliki gedung sekolah yang sangat kokoh dengan guru yang baik serta lingkungan yang sangat ramah. Untuk adik-adik yang nantinya mau daftar di SD Sombe, jangan pernah ragu deh dengan kualitas SD Sombe. Dijamin paling top deh. Kami tunggu ya untuk adik-adik. Oh iya, ada tambahan lagi nih. SD Sombe memiliki visi misi. Mau tahu? Ini dia. Visi misi dan tujuan UPTD SD Negeri 07881 Sombe adalah menciptakan generasi yang spiritual, berani, bertanggung jawab, ramah, berdaya saing, merdeka, berdasarkan 8 dimensi profil lulusan. Salah satunya adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Nah gitu teman-teman, visi misi SD Sombe. Jadi jangan pernah ragu ya untuk adik-adik yang mau daftar nantinya. Itu aja Naisha.
1: Wah keren juga ya visi misinya Kak. Menciptakan generasi yang spiritual, berani, bertanggung jawab, ramah, berdaya saing, merdeka berdasarkan 8 dimensi profil lulus. Apa enggak keren teman-teman? Pasti keren dong. Jadi untuk teman-teman yang punya adik bingung mau daftar kemana, ya udah ke di UPTD SD Negeri 07881 Sombe. Nah, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman setelah lagu berikut ini.

0: bersama saya, Sakila Nurul Khairiyah Gul, berasal dari sekolah UPTD SD Negeri 07881 Sambel.
1: Makasih Kak Sakila.
2: Kak Sakila, kita lanjut ya tanya-tanyanya.
0: Boleh Nesya, apa ya kira-kira? Jadi penasaran nih.
1: Tenang, langsung saya tanya. Ngomong-ngomong Kak Sakila, apa Kak Sakila pernah juara kelas ya?
0: Pernah dong Nesya.
1: Dari kelas berapa masuk juaranya?
0: Dari kelas 1 teman-teman sampai kelas 6 saya tetap juara 1.
1: Wow, keren banget teman-teman. Kita kasih tepuk tangan yuk. Ngomong-ngomong Kak Sakila, bagi dong tipsnya gimana cara agar kita bisa juara di sekolah.
0: Gampang banget Nesya dan teman-teman juga di rumah. Kita harus belajar dengan giat, fokus belajar, tidak boleh bermain-main saat belajar, dan pintar membagi waktu antara bermain dan belajar.
1: Kak Sakila, waktu bermainnya kapan?
0: Kalau aku Nesya, mainnya tuh paling sore kali ya. Sorenya main, terus malamnya belajar.
1: Oh gitu ya Kak Sakila. Gampang sih sebenarnya ya, membagi waktu antara belajar dan bermain. Berarti kembali-kembali ke nasib juga ya teman-teman.
0: Bisa juga sih. Tapi intinya teman-teman, fokus belajar itulah yang utama. Kalau udah fokus, pasti dapat juara.
1: Terima kasih Kak Sakila atas tips-tipsnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kawan terbaik kakak di sekolah ada nggak?
0: Ada dong Naisha. Teman terbaik aku banyak sih.
1: Sebutin dong Kak, namanya siapa kira-kira?
0: Oke, pertama ada Fania, Delasta, Sylvia, Preti, sama Khairan.
1: Ih, banyak juga ya Kak. Kenapa kakak mau temenan sama mereka?
0: Karena mereka baik, selalu semangatin aku dan support kapanpun dan dimanapun.
1: Gimana sih cara semangatinnya?
0: Kalau lagi ada apa-apa, mereka selalu semangatin aku. Kayak, semangat ya Sakila, semangat.
1: Seru banget ya punya teman kayak gitu. Susah senang selalu disemangatin.
0: Betul banget Nesya. Punya sahabat, kalau mereka dukung kita, kita juga akan dukung mereka. Secara otomatis, kita jadi semangat dan kita makin rajin ke sekolah.
1: Betul banget Kak Sakila. Ada pesan gak untuk teman kakak tersebut?
0: Ada dong. Untuk teman-teman aku, Fania, Delasta, Sylvia, Preti, dan Khairan, makasih ya udah mau temenin aku dan semangatin aku. Terima kasih sudah dengarkan aku sore ini. Kalian jangan lupa mandi ya, karena besok kita sekolah lagi. Semangat!
1: Semangat teman-teman! Teman-teman di rumah juga harus semangat ya. Pasti teman-teman di rumah juga pasti disemangati kan sama teman-temannya, sama sahabatnya, atau keluarganya. Oke, kita lanjut lagi ya.
0: Oke, Naisha, silahkan.
1: Kak Sakila emangnya udah pernah ikut lomba nggak?
0: Udah.
1: Lomba apa, kakak?
0: Lomba pramuka dan lomba pidato.
1: Wis, keren banget. Pidato dapat juara berapa?
0: Dapat juara 2.
1: Saat itu judul pidatonya apa, Kak?
0: Sehari menjadi wali kota Gunung Sitoli.
1: Itu tahun berapa, Kak?
0: Tahun ini.
1: Kakak masih ingat nggak pidatonya gimana? Sikit aja.
0: Hadirin yang saya hormati, andaikan saya menjadi wali kota sehari, saya akan menjalankan 3 langkah penting untuk mewujudkan Gunung Sitoli pintar. Pertama, gerakan Ayo Sekolah. Saya menghendaki tidak ada satupun anak di Gunung Sitoli yang putus sekolah, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Karena dari bangku sekolah hari ini akan lahir pemimpin masa depan. Mungkin suatu hari nanti dari antara kita semua akan lahir dokter yang pintar, guru yang hebat, pemimpin yang bijaksana, dan tokoh masyarakat yang membanggakan Pulau Nias. Kedua, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang membuat anak-anak merasa bahagia untuk belajar. Saya ingin melihat setiap sekolah di Gunung Sitoli bersih, rapi, penuh tanaman hijau, dan memiliki perpustakaan yang kaya buku. Karena membaca adalah jendela dunia. Ketiga, menanamkan karakter dan budaya Nias. Sebagai anak Nias, kita memiliki budaya yang sangat berharga. Budaya kita mengajarkan keberanian seperti para leluhur, persaudaraan yang kuat, saling menghormati, dan kerja keras. Nilai-nilai inilah yang harus kita jaga. Karena generasi yang berpendidikan tanpa karakter tidak akan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya.
1: Wih, kakak masih hafal ya. Tanpa teks loh teman-teman. Emang saat itu Kak Syakila pidatonya emang harus dihafal ya?
0: Harus dong.
1: Nah teman-teman, keren banget kan Kak Syakila? Juara dua loh pidato sehari menjadi wali kota Gunung Sitoli. Nah terus tadi kakak bilang lomba pramuka, di situ juara berapa lagi?
0: Di situ yang putri juara 3, yang putra juara 2.
1: Keren banget teman-teman. Kak Syakila kelompoknya juara 3 pramuka.
0: Naisha, apa suka pramuka?
1: Aku suka banget Kak Syakila pramuka.
0: Terus?
1: Sayang banget tahun ini aku gak terpilih. Padahal aku suka banget loh teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan aku terpilih deh jadi tim pramuka.
0: Mudah-mudahan ya Naisha. Soalnya pramuka itu seru banget. Kita diajari berbagai hal. Bukan hanya baris-baris aja. Banyak deh hal seru di pramuka.
1: Ih, jadi penasaran aku. Bu guru pilih aku ya salah satu tim pramuka.
0: Mudah-mudahan ya Naisha. Kamu pasti bisa.
1: Terima kasih Kak Syakila.
0: Sama-sama.
1: Nah Kak Syakila, kita lanjut ya.
0: Boleh.
1: Kakak hobinya apa?
0: Aku hobinya menggambar.
1: Sering gambar apa kakak?
0: Beda-beda sih. Biasanya aku suka gambar karakter atau pemandangan-pemandangan.
1: Kenapa sih kakak suka menggambar pemandangan?
0: Gak tahu, seru aja.
1: Baiklah Kak Syakila. Kak Syakila, kalau dikasih dua pilihan nih, antara bernyanyi dan menari, Kak Syakila lebih suka yang mana?
0: Aku suka dua-duanya sih, suka nari dan juga suka nyanyi.
1: Nah, gimana kalau kakak nyanyi untuk teman-teman di rumah saat ini?

0: Nah, teman-teman udah denger kan suara Kak Syakila? Yang penting kami di sini bahagia, teman-teman.
1: Betul banget, Naisha. Makasih udah dibantu ya. Jujur, teman-teman, saat ini aku lagi serak. Kebanyakan minum es hari ini.
0: Nah, tadi kan Kak Syakila suka nyanyi sama menari. Nyanyi udah, menari nanti. Nah, Kak Syakila, aku mau tanya nih. Olahraga mana yang paling kakak suka?
1: Olahraga yang paling aku suka, bola kaki dan badminton.
0: Apa bola kaki? Nendang bola? Apa nggak sakit kakinya, Kak?
1: Enggak sih, karena udah biasa, Naisha.
0: Kawan kakak kalau main bola kaki laki-laki semua?
1: Enggak sih, biasanya dipisah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
0: Kapan-kapan aku gabung ya, Kak?
1: Oke, Naisha. Kita tendang bolanya rame-rame.
0: Setuju banget, Kak Syakila. Untuk teman-teman di rumah juga, wajib kita mencintai olahraga. Karena olahraga, selain melatih fisik, memberikan kesehatan,
1: kebugaran, dan kebahagiaan.
0: Setuju banget. Kita lanjut ya, Kak Syakila. Kita masuk ke pertanyaan pribadi.
1: Tanya apa ya? Jangan aneh-aneh ya, Naisha. Apalagi kalau aku gak bisa jawab. Aku malu sama teman-teman nantinya.
0: Enggak kok, Kak. Santai aja. Oh iya, kakak kan udah kelas 6 nih. Nanti kalau tamat SD Sambal, kakak mau lanjut kemana?
1: Rencananya sih SMP 1.
0: Terus rencana keduanya?
1: Ya, gak tau lah nanti gimana. Terserah sama papa aja.
0: Oh iya juga ya. Yaudah, kita lanjut ya, Kak. Syakila sayang gak sama papanya?
1: Sayang banget dong.
0: Kak Syakila ada berapa bersaudara?
1: Ada 3 bersaudara. Yang paling pertama Ismah, yang kedua Maulana, baru aku.
0: Kakak anak ketiga?
1: Iya.
0: Ada pesan gak sama kakak-kakaknya?
1: Ada dong, Naisha. Untuk kakak aku, makasih ya udah ajarin aku beberapa hal. Dari menyuci piring, memasak nasi, membersihkan rumah, dan lain-lain.

0: suka rahasia.
1: Kalau ada rahasia atau masalah, lebih ke kakak sih curhatnya, karena kakak lebih peduli dan dewasa, berasa seperti mama yang menyayangi aku.
2: Asik banget ya punya kakak. Andaikan saja aku punya kakak, aku malah kakak di rumah.
1: Oh, Naisha anak pertama.
2: Iya, Shakila. Bebannya berat deh. Enakan jadi Shakila, anak ketiga.
1: Enggak juga sih. Kayaknya bebannya sama. Lebih berat beban adik, karena disuruh sama kakak.
2: Iya sih. Di rumah aku juga punya adik loh, Kak Shakila. Aku suka suruh-suruh dia. Kebalikannya.
1: Nah, tuh kan.
2: Iya deh, aku ngalah. Kak Shakila, saya mau tanya nih. Kak Shakila nyaman gak untuk bicara sama papa?
1: Nyaman dong.
2: Gak canggung?
1: Enggak.
2: Berarti Kak Shakila dekat ya sama papanya?
1: Benar banget, Naisha. Sejak mama gak ada, papalah segalanya.
2: Moga papanya panjang umur dan sehat selalu.
1: Amin.
2: 3 pertanyaan lagi nih, Kak.
1: Banyak juga gak apa-apa, Naisha. Aku betah di sini.
2: Aku juga, Kak. Nyaman bicara sama kakak, makanya aku kasih pertanyaan 3.
1: Boleh, tanya apa, Naisha?
2: Kak Shakila, kalau hari libur kemana aja?
1: Biasanya kami, Naisha, kalau ada waktu, diajak papa jalan-jalan. Kayak ke museum, Kaliki, yang penting sekitar kota lah.
2: Seru juga itu. Yang penting, liburan bersama keluarga paling menyenangkan.
1: Betul banget, Naisha. Selagi ada keluarga, sering-seringlah berkumpul dan jalan-jalan menikmati hidup sama keluarga.
2: Oke, Kakak Shakila. Apa pesan kakak sama papanya?
1: Untuk papa, makasih ya udah rawat aku dari kecil sampai besar. Apapun ilmu yang engkau berikan, selalu aku tanamkan dalam hati dan pikiran. Semoga apa yang papa sampaikan selama ini, baik pesan-pesan, bekal bertahan hidup, akan aku jadikan sebagai pedoman untuk meraih cita-cita. Shakila doakan papa sehat selalu, panjang umur, dan selalu perhatian sama kami dan menyayangi ketiga anak-anak. Itu aja sih. Terima kasih ya, papa.
2: Kalau pesan untuk teman-teman di rumah, agar semangat belajar dan rajin ke sekolah, apa kira-kira?
1: Untuk teman-teman di rumah, ingat ya tujuan sekolah itu untuk apa. Bukan hanya pintar menulis, membaca, tetapi tujuan sekolah adalah merubah hidup untuk lebih baik. Jadi, jangan pernah malas ya. Hargai pengorbanan orang tua serta doa dari keluarga. Itu saja.
2: Terima kasih, Kak Shakila, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Sama-sama, Naisha. Lain waktu kita jumpa lagi ya.
2: Oke, Kakak. Teman-teman, kami pamit ya. Saya Calista Naisha Bolala.
1: Dan saya Shakila Nurul Khairiyah Bule.
3: Pamit undur diri. Jumpa lagi dengan idola yang berbeda. Sampai jumpa ya.

0: Perkara selamat siang untuk Anda. Demikianlah tadi Anda mengikuti program Idola Cilik di edisi hari ini. Di minggu depan Anda kembali hadir dengan program yang sama dan pastinya dengan topik yang berbeda. Saya Victor masih bersama Anda pendengar. Di pukul 11 kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to
1: be... Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik. Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Zorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Zorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Meksiko City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkusan Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sampah yang di
1: Selamat siang buat Anda, demikianlah kita simak warta berita olahraga di siang hari ini dan kembali menemani Anda di program Pro 1 RRI Gresoli. Siang hari ini kelihatannya kurang bersahabat dengan kondisi cuaca, tidak seperti pagi tadi cerah, tapi siang ini tiba-tiba cuaca berubah, jadi berharap bahwa suasana Anda di sana memang akan terganggu juga dengan kondisi cuaca. Namun demikian, selalu optimis menyelesaikan atau menikmati akhir pekan hari Anda, meskipun siang hari ini cuacanya kurang bersahabat untuk Anda. Jadi menemani Anda masih dengan hadirnya rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di tempat saat ini, baik itu di rumah atau di perjalanan maupun di mana saja Anda menikmati akhir pekan. Mudah-mudahan dengan lagu yang kami terus hadirkan bisa menyemangati diri Anda pastinya.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat siang ya buat Anda. Mudah-mudahan dengan suasana siang hari Anda ya selalu menyenangkan hati ya, meskipun masih hujan ya siang hari ini. Dan informasi menarik akan menemani Anda sambil bersantai siang atau juga sedang menikmati makan siang bersama keluarga. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP rampung seluruh Indonesia 2026. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau KNMP Leato Selatan Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Presiden mengatakan pembangunan KNMP menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan. Nah, Kepala Negara menilai bahwa masyarakat nelayan turut berperan serta dalam perkembangan bangsa. Jadi para nelayan telah bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia. Jadi Presiden menilai bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk terpenuhinya kecukupan protein masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Iya, karena itulah beberapa lagu siang menemani suasana, tapi kita bersyukur kembali cuacanya sudah mulai cerah kembali ya. Setelah tadi mungkin diganggu dengan perjalanan Anda, tapi sudah reda kembali. Mudah-mudahan perjalanan tetap lancar dan pastinya rencana Anda menikmati akhir pekan ini bisa Anda nikmati sampai sore nanti pastinya. Untuk siang ini seperti biasa dalam program Hadiah Duria akan menemani Anda dan akan menghadirkan sejumlah rangkaian lagu-lagu Daerah Nias. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Yahobu ira talif sego ba zima khenre falu khaita bahaba acara ni omasi eda bangalu hari Minggu mahande fulu pausi 5/2022 ene ya letara suka dan otarugi ngalu si fulu ya ba zima khande lau hewai mege mote talif se tamanele arasi baida e notola jimu ifuli mohaga ba tatahu gimana nasatannya bifafu kada makabacara ni oma si eda lau talifu se ba fatu ala tatema telepon da ba ya ta bertega uwa ba ba mongrong sinunef famukai kada makabacara hati aturia

0: Lau simanawa sa buwas nuna nota prodongo ba umuso dededa notolata iya ta prodongo iya ba tamane sa ida e ina mana oho dededa ba nahiyada sa musana ya lau tola tetega kada ginete ba numero 0853252012 na sa tumasi ba tola mubeheda ginete. Lau minosoi rasai banata furorongo. Halo Yahowuji maeke. Yahowuji maeke. Telefon segu hejo moreke da.
1: Berpadu secara itu macam macam.
0: Oh moroi bama. Telefon segu ani ha?
1: Amati Halawa.
0: Ani apa? Telefon?
1: Amati Halawa.
0: Oh pahalawa lah. Ada gamai dulu ada apa?
1: Gamai dulu lah ya.
0: Iya.
1: Mali-mali abangka matulah jatua. Hidu-hidu na disi, babu utopi sugahe. Dibili disini, babu utopi sugahe. Ini haknya, hidu-hidu sekali enak utopi ini di alat.
0: Iya.
1: Bahwa dulu hanya bah tetapi saya diri saya balik ke alat ikan di syabah lalu dibuat dan
0: semua ya tak ada soal gula
1: bah pula ufak isi dah digunakan apa
0: ke rumah le
1: itu pun awak balik wawai wawak kita wawak erat mungstul bah wawak wadrah simak ada bahan tu. Ya rumah ni jemaah kebayai. Bah tuku dan ia jiba bunga kebah. Rmb jiba uang bayi mana rapi semua jemaah tu adik.
0: Iya.
1: Mula wajib mana bahas tu.
0: Iya.
1: Ya uwe.
0: Ya ahobu. Ya ahobu. Lau televisa tolazuimu beke daginga te. Ira televisi guna sosok masih ba numero noli walu sara-sara 2520 siwana 2 tola te kada ginete bawa me e jitu bali zedrada bawa foko da baka bacara hadiah durian de ba numero noli walu sara-sara 2520 siwana 2. Halo ya uji maa ke
2: ya ubu
0: iya ya uji maa ke televisi gu
2: ya ubu
0: moro ihe coko da ba izom panu ada
2: aam Moriba Herina, Kabupaten Selatan.
0: Oh, Moriba Nia Selatan. Hadalah kau ni telif segu?
2: Amanofi.
0: Bapak ada Amanofi. Tapi saya mau tahu kami pada mege Panofi?
2: Oh, lagi mendung pada Nav.
0: Oh, mendung pada ya. Ya, mege pada apa saya mau tahu, Pak. Nosso Pak Alezu, ya.
2: Ama, ya, satu bahasa bagaimana lagu dia? Mungkin bang, ini baru bakal baga.
0: Hai, Pak Panofi.
2: Mana cuman dulu jatua, Cacah lari mula balik anu nun.
0: Atuh lah dah.
2: Madu ya isa batonu lah, hija isa batonu lah, balu sama yang unu dah bingung unu bahasa suara gini jatua. Ada kanu bang.
0: Lau, tak ada sawa gula.
2: Ma, tu lah, isa isa mai.
0: Hakan wala.
2: Ah, sawa gula bangin wang ke telefon.
0: Iya.
2: Ba tau bagi ira babu da. Hanya danu mikir tu bos, fona danu mikir.
0: Telefusa da halawa migian.
2: Oh, tau bagi mana baca makan lebih mulih fumi telefusa.
0: Iya.
2: Lainnya cerinas cerinas ba nas barat ba bapa. Ada umur baru lu gabu. Ba ira doi serling umur baru nuwaimbo. Mimuli ma dia uli fumi mangat terus. Lah ni dah mana kita bapa si coba semka, era semua bapa semua sama ada semua finish kali, semua di mana kita kat kalendana. Tapi mana dapat semua kali. Kalau mungkin macam itu mesti kawan namu, bah kami satu nganga tu mana selain.
0: Ya, atulah.
2: Kurang jauh tu lagi lebat, lagi proses.
0: Oh, lagi mau pergi ke Panofi ya?
2: Iya, no kecelakaan kalau mau gabung deh, no satu kali.
0: Lagu hadiah.
2: Mungkin susah tual kekufuang ira itu.
0: Mungkin sulu. Lagu album Alim Hulu dah ya.
2: Iya.
0: Lah data pagi dene naso eh.
2: Ya hobi.
0: Lau si mana uasam buah telefon ke dari fusa dan omege tak ada sawaga lebale no foya ke daba wefau bakab acara ni oma si eda ya lau ta bali mana nasa telefon mi ba tolam tehe ke dene ke da kina tegi si mana kina to ele ba numero si noma tete no mege jadi nabanahia banu mosoi tenano awi na mangabuli ba gereja mai zo mana so ita ba tadana-dana ina mana si terarata de ita ba khaba acara ni omasi eda ande ya lau ta tau gazu ita tema o telepon da e ano itu telepon no megira telepon da ba ta tau kemana nasa na sozo masih mama ema sitobali fa ngobai lau ba melahadoi ba berita busito do da taporodong lagu zui jinota hinai ke bahas studio aleh.

0: Ya, cimana wa megi sabua jinuna jinota pororongo ba tamane sae tatohuga ba panema lida zui ba numero jino matetino megi ya lau ba naso ba tete kehadagina te zui ba tadanadana irege bazima kande tola site bua bua tede ita balala halewe ena sogo hita dede da maizo numali tabazima kande ba ena mana te aru ita fefu banga wale busi busi dede ya saza bele baga ba ena tola soal tede ita hena namu fane ba hena manga wuli ita ya lau tatohu gemana nasa bawa menondong lida ba numero noli walu sara-sara 2520 siwa ene 2 ya na sozo masih batola tete ke kedagi nete ba nalo ina tu danya ba ya saya hubungi ba le wai saya mu tema we la ta oba ira zui halo
1: halo yahobu
0: yahobu ira televisor gu mori hejo keda
1: ina wirna ka na bang
0: ina da ina wirna moroi ba
1: Heligodu.
0: Moroi ba Heligodu lau talifusegu. Hadia gamai dola jino ta angira-ngira gyo terimege.
1: Ina mana gamai dola jatu alo bang. Awa noro ni lulu wae, awa noro ni lulu bongso. Alis kepala wala bulu tafa bolo-bolo.
0: Ya, atu lu dao.
1: Elo ania dao, naso noro dodo dabo yi. Kalau lu gimana baju samu saya tak falu lulus. Mulai si mana dah gitu hani ya bu.
0: Lau tak ada soga lo.
1: Telau faham memang baik.
0: Tola tola.
1: Tabang wal soga lenak telefon bu. So kagu malpa ba jaybe. Tato nama mag balo yuso. Ba tato sebayaku badeku bayi cepat sebayi. Kagu kawas apa baru rugi bau kani, bau rugi ini nacin di banyak sebara, inagipan bau gaw, bau iragada maperdan, bau gada manusi tauruna, bau aserlin bau nonwebu, bau delindra sobapatam, bau sani bisa semulmur saya sesuatu mana saya bawa. Bapa berita gay loli food, doa apa mana ragu bapa berita di maklum. Kau
0: tahu
1: kemana saya
0: berbang?
1: Pulang ada lagu menaoh.
0: Iya, ada lagu dia.
1: Baburata wa obwa dedegu.
0: Baburata
1: wa obwa dedegu.
0: Lah, data fagi dene?
1: Lau.
0: Sawabele Yahobu. Lau ta tahu kemana nasah ta tema telefon data lepas data nebe. Ba numero noli walu sara-sara 2520 siwa enda 2. Halo, ya Allah bujimah ke?
1: Ya Allah Bang Vito.
0: Ya Allah bujimah ke telepsegu. Ejo mori ke da?
1: Ya Bang Vito.
0: Nah, turia da bajimah ke re, turia sisaki ba. Ibarate ge mola ke zi, hewa ina motiv nome ge?
1: Iya, panggul lege bang, gimana badampu lege.
0: Iya, iya, iya.
1: Amaidola lah bang lo.
0: Amaidola da telepsegu?
1: Kalau
0: itu lagu
1: bang,
0: dah awak
1: mori segasnya kita. Ada
0: macam apa? Ada mana itu? Ada itu, iya.
1: Jadi baru pada nweh pernah bang, baru kita dapat lagu ada masih ni dekat mana ya? Di mana
0: mana?
1: Kau
0: tu dia usia wabah ini, kita
1: baru
0: Lau, lau, lau, lau.
1: Itu lagu bang.
0: Lagu dia. Data pagi dana, data pagi dana. Aba Yahobu,
1: Yahobu,
0: Yahobu. Lao tala bisa taras sa wagala, kada bisa dana magin mo ba dana tatugas ita tema telepon data prorong uwa sa buwasinula.

0: Laos, di mana mege sabwa zinuna ba tatau gajui ta tema telepon rata lepsa daya. Halo, yaubu ji maa ke? Halo, yaubu ji maa ke rata lepsa gu? Tak lepsa gu. Kakak ina je pun yaubu ji maa ke bisa rau ke? Lah, sihat mana walafiat ya, tetap mana semangat kakak ya? Ya. Siapa mana raga bah? Hei, keluarga bah. Apalagi saya kasih wadah sama Ricardo Zega bah siapa mana iya.
1: Ya sudah masih membayangkan.
0: Bah apa ini mungkin pagi bah? Mau mamur lagi kakaina Nova ba pelabuhan. Halo.
1: Dari pusat si Soba Novo.
0: Ya, atul.
1: Enak sehat mana iya ba? Enak kau pun kalau ada si bodu mana bodu masih lebaran.
0: Amin.
1: Kalau tidak dari pusat si Soba RRI. Enak sehat-sehat manuira, enak tetap cantik, enak tetap ganteng.
0: Hahaha, tar sogel. Makasih, mini-mini dah kamu. Ini
1: mana-mana, nak ada kusada si papa, bayar-ari aja, ne. Hmm. Ya, kalau
0: mana kita tetap suara.
1: Atul. Enak tetap dalam keadaan
0: sehat. Atul.
1: So, gino-no ni ada aku menang hidup dah, si asetu dah, bodoh.
0: Aha, asen ruda do ya. Lah. Tar soga lo. Iya. Lah, kakaina Jepon si sobangai museum mah tak ada soga lo. Novo ya kedaba. Jima ke anda batar sogol ya no fama fadima de malita lao fangopai memegi ba fadud de gusae wa ato mege jamun rongo ba tola terara de dera ba fangopai talvisa de no mege lao tatau gazui halo ya obu jima ke
2: halo ya obu jima ke
0: ya obu jima ke talvisa gu moroi hejo ke dagoi Muroi ba labu baga. Muroi ba labu baga. Lahi timur ya.
2: Ya.
0: Ejo tanda so kuda ba labu baga ande?
2: Ba Onozaluhu.
0: Onozaluhu. Tenga ba kota labu baga ba?
2: Tenga.
0: Tenga ya. Waniaga ba bangai jekola SD ma ba SMP?
2: Tenga.
0: Tenga ya la. Adalah kau ni nahi?
2: Ina
0: gadia. Wabai nama gadia ba nomo eh?
2: Tau.
0: Lau. Ada ka mai dolau ina gadia?
2: Pula wa ako di nomo ba zamuri. Pele zara zamabeli. Pele dua zanerimeri.
0: Atul.
2: Pele bahania. Naskola budede. Atoni has zamene. Pangabudede. Moroi ba zanolo. Pasal apa kelainnya?
0: Lau balai naga dia.
2: Kalau saya mah kalau baik bang.
0: Kenapa le?
2: Tempat nak uang ke abang Victor meno tema telefon mah. Sama baik gay pekuzi sauba RRI bahaya jenis sauba RRI bahaya malu ada. Atau ada lagu,
0: Ba? Lagu hadiah? Fa'afakhu lau data pagi dene.
2: Tau yahobu.
0: Yahobu ya. Lau. Si mana mage ni nadai nagadi amuri ba labo waga lahiva timur. No fa ya kada baji makari ma. Si sagat te botohi limisiao ma labo waga ri bre. Na meno mele nasamu aspalala lemu hot mix banam no pernah urugi wala bagari televisi gue meloda nasani tertan ya larasei me do wada me edane bajilara ba lau keselala ya tapi ta ada sogel sondernya itu ba pemerintahan de regelala yutrai galasa ba tebusis tu bala idane drava ba tola talalo isai ba ginatiji soitade ya sangutarai bakalasan malu-malu tu ba no bakal ala saya dah mas mana gi sebaliknya. Halo ya hobi jima ke ya hobi jima ke dalam segu mori jo ke dah
2: mori ba luahagi de sebuwa.
0: Oh luahagi de sebuwa ya lau sovale wame seminggu silalo ya ande bala hili sebuah dia lo
2: silalo
0: ni tanggal 2 Mei
2: no tengah badang
0: oh tengah badang iya iya lau ada lah kau ni ke mo
2: inabano ya iya
0: lelah ana baji makan re oya mana jaga lioli dede dalau ina gadi ano mege lau ina banohu nai lau lau lau ya iya iya iya ba mi usara sara de demi boy fi ba mi baca re lau lau lau Aku gadre film bagi nanti anda wa.
2: Nada film saya kawan bawa mau sabul pasir.
0: Ah, ay berarti no saya tak tu dah balik.
2: No saya tak tu lah, ina mano.
0: Ubalnya gemage. Abi nada film.
2: Tidak balik ina mano.
0: No tak tu ba. Ubalnya gemage abi nana mungkin dolar telu pasir ba umane. Boy boy, amai dolar mah boy ay bagunak ya. Amai dolar,
2: saya berkeluar gada saya, no amai dah saya, no saya lah isna saya.
0: Ya. Lau tau ke?
2: Upaya apa mau baik gue, sahaja mana mana pasau telefon kumal ke adri. Bau pasau pa, uang mau baik kerja dah pen, yo, upaya mana yang nak, baru bangalaiuan.
0: Aha, iila sana moya baili sibo sa iila na minna banuhusa.
2: Iila ina peni awa ewa no mora so ina banuhu.
0: Ya.
2: Aba da ba wo bai ka dai na tilis na. Ba wo bai ka dai na arena ta sito babakaru.
0: Oh babakaru sto gida ge ifa do do mai. Wo
2: bai ka dai na arena ta na se na se armani ba wala walu adre mi ga manur sonya dania.
0: Da baga da.
2: Ba mau bagi da ma mas so bai ki ko mo ba mau bagi ade wi.
0: Ana, oh so bai lidu mi sto ge. Eh,
2: so ira mi li mo sta. Ba to si be ku mano si no ma mo do mo radio ba si ma so ade no. Ba wo bai mano ira na si ha si mano i ka pes.
0: Lau tar so ge le.

si tobali telepon sapuria ba be fakata ba acara hadia duria ba cimakare waris ogol kra telepon sino fadoji fau masih le fadoji na sabu busta de fuli palu kai tamah molu si mane bagi na tesino to ande sagata be foda wadu be bolo de na sobe de guji le foto ba masih ta telepon gu ba data o de ke mana fe fulala ni tera de ba cimakare na mana tolasi fau fau musa de de ba sapuria data prorongo zinu na zinu tahina igas to bali pamon bali sada ba be olifu dane be satu ari data prorongo lintas megatol wo bai tama fefu ya hovu jima ke ya zinu na cito bali fondara dadada.

Selamat siang untuk Anda. Demikian kita dengarkan, kita simak program Hadiah Duria menemani Anda siang hari ini. Dan seterusnya perkara akan kita bergabung dengan mengikuti siaran lintas Megatalk.

0: Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera di kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera dari kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan.
2: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara bersama tim Human Orangutan Conflict Response Unit HOCRU Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center YOSLOIC melaksanakan rescue dan translokasi satu individu orangutan Sumatera dari Desa Silitur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Amin Songgirsang mengatakan, informasi awal diterima BBKSDA Sumut dari tim HOCRU YOSLOIC pada Sabtu 2 Mei 2026. Setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan orang utan yang terisolir di area kebun timbang langsa. Yang menjelaskan kawasan tersebut merupakan area penggunaan lain atau APL yang berada sekitar 10 km dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Senin 4 Mei, tim gabungan BBKSDA Sumut melakukan pengecekan lokasi di Desa Silitur. Aminson mengatakan, setelah dilakukan peninjauan dan identifikasi di lapangan, ditemukan tiga individu orangutan terdiri dari satu jantan dewasa, satu betina dewasa, dan satu anak. Tim memutuskan untuk terlebih dahulu mengevakuasi individu jantan dewasa, karena berdasarkan informasi masyarakat, orangutan tersebut kerap menimbulkan rasa takut dan kepanikan warga. Orangutan jantan tersebut kemudian dilepas liarkan di kawasan restorasi Cinta Raja pada Selasa 5 Mei. Sementara itu, individu betina beserta anaknya saat ini masih dilakukan pemantauan intensif karena proses evakuasi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan anak orangutan.
1: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, sehat, fisik tidak ada luka ataupun hal lain di sekujur tubuhnya. Dan kita koordinasi dengan Taman Nasional Gunung Leuser untuk minta arahan terkait dengan lokasi pelepas liaran. Nah, besoknya kita lakukan pelepas liaran di areal Taman Nasional Gunung Leuser yang individu jantannya. Untuk yang betina, hasil koordinasi kita dengan tim. Jadi untuk sementara, karena memang itu kan harus mencari ya, dan ada juga kemungkinan individu betina yang membawa anak, khawatir si anak itu akan tetap lengket sehingga akan menimbulkan membahayakan si anak. Jadi untuk sementara, posisi si betina beserta anaknya kita akan lakukan pemantauan saja sementara.
2: Lebih lanjut, Menson menjelaskan, kegiatan rescue atau evakuasi dan translokasi ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar sekaligus mitigasi potensi interaksi negatif antara manusia dengan orang utan akibat perubahan penggunaan lahan di sekitar habitat alaminya. Ia menyebut ke depan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan di kawasan perbatasan konservasi supaya tidak ada lagi satwa yang keluar ataupun terisolir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias seperti dilaporkan Indah Febrian Tebelele.
3: Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur.
4: Fenomena El Nino tidak terlalu berdampak signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Demikian disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Inlim Rumarhobo. Disebutkannya El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Pemanasan suhu muka laut akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik, sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Meski demikian, Inlim mengungkapkan karena wilayah Kepulauan Nias yang berada di wilayah Indonesia Barat dan lebih dekat dengan Samudra Hindia, maka fenomena ini tidak terlalu berpengaruh pada cuaca di wilayah Kepulauan Nias disebabkan El Nino terjadi di Samudra Pasifik atau di sebelah timur Papua Nugini. Dijelaskannya El Nino nantinya akan aktif di level moderat atau menengah.
3: Karena El Nino ini atau ENSO, El Nino ini itu fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik atau di samudra di sebelah timurnya Papua Nugini. Sedangkan kita kan di wilayah Indonesia Barat, kita lebih dekat dengan Samudra Hindia gitu. Jadi ketika fenomenanya di Samudra Pasifik, ketika Samudra Pasifik ada El Nino gitu, itu tidak terlalu berpengaruh untuk wilayah Indonesia Barat. Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur, kemudian juga di wilayah Indonesia Tengah.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT dan Maluku, serta sebagian kecil Papua Barat. Pada saat ini prediksi BMKG untuk intensitas El Nino berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80% dan mencatat adanya kemungkinan kecil kurang dari 20% fenomena ini akan berkembang menjadi kategori kuat. BMKG sebutnya akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang sering kali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
6: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus kuman itu lebih senang. Apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim hujan. Penyakit demam berdarah itu sangat sering karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
5: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat teratasi, mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
7: Yang paling utama seringan kita identifikasi dulu.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobi Nasution mengatakan, ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
7: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya. untuk benar-benar memastikan warga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
8: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
7: Yang sekarang yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi, karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima, dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
8: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
9: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
8: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Bud Perporania Selatan mengapresiasi upaya PBFSI dalam memajukan cabang olahraga voli di kabupaten tersebut. Laporan Anoveris Ulu.
10: Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nia Selatan Anggriani Dahi mengapresiasi kinerja PBFSI Nia Selatan yang berhasil menyelenggarakan turnamen voli pelajar. Selain itu, PBFSI Nia Selatan juga berhasil menunjukkan prestasi melalui atlet yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan dalam rangka persiapan Prapon 2027. Keikutsertaan tim voli pelajar Nia Selatan dalam ajang Raja Inal Cup 3 pada 11 sampai 16 Mei 2026 mendatang juga disambut baik oleh Pemkab Nia Selatan. Menurutnya, antusias para atlet untuk menunjukkan yang terbaik patut dipertahankan.
11: Oleh sebab itu mungkin ini akan menjadi catatan bagi kami. Saya tidak mau memberikan komentar apapun, tapi ini akan menjadi catatan bagi kami, terutama di level pemerintah. Bagaimana kemudian kita membawa olahraga ini menjadi salah satu kebanggaan Nia Selatan.
10: Anggriani menambahkan dalam program Astacita, peningkatan prestasi olahraga adalah kewajiban pemerintah daerah. Dengan demikian, ia berharap ke depan pengembangan olahraga juga dapat menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, Ketua PBFSI Nia Selatan Aris Giawa mengungkapkan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mendorong kemajuan olahraga voli, utamanya dari pemerintah daerah.
12: Nah, jadi semua ini yang saya sampaikan, Ibu Kadis pasti sudah menjawabnya. Nanti pasti diberi hal-hal yang baik untuk kita, saya pastikan itu. Dan semoga ke depan kita bisa bekerja sama.
10: Aris menambahkan pihaknya juga berharap para atlet voli Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara Pemkab Nia Selatan dan PBFSI dalam menyelaraskan langkah untuk merealisasikan harapan tersebut. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin di daerah ini. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
13: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
14: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
13: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Deni Syahaan melaporkan.
0: Sektor pariwisata dan kebudayaan Nias Utara terkendali efisiensi anggaran, namun Pemkab Nias Utara terus berupaya mendukung pengembangan wisata. Kita simak wawancara singkat Muneli Harifah dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara, Meniato Telambanua.
15: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan PBB yang telah didistribusikan. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarmanje Lase mengatakan pengecekan penting dilakukan untuk memastikan luas tanah yang tertera di SPPT apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Yohanes meminta masyarakat segera melapor untuk proses perubahan data. Menurutnya, ada dua cara melaporkan perubahan data SPPT, yakni dengan menginformasikan ketidaksesuaian data kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke BPKPD dan bisa mengunjungi kantor BPKPD Nias Utara dengan membawa bukti dokumen yang sah seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain agar petugas dapat segera melakukan pemutakhiran data.
16: Dari pendapatan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki tanah ya di Kabupaten Nias Utara untuk segera melaksanakan verifikasi melihat SPPT yang telah kami bagikan apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT telah sama dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh si wajib pajak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT, mohon untuk diinformasikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan perubahan. Atau juga langsung datang ke kantor kami dengan menyertakan bukti-bukti dokumen yang sah sehingga kami dapat melaksanakan pemutakhiran data.
15: Yohanes menambahkan, akurasi data SPPT sangat penting untuk keadilan pembayaran PBB dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Muneli Harifah melaporkan.
0: Pendengar, wawancara tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati hari Minggu.
17: Demikian Lintas Megatol hari ini.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadia Duria. Hadia Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Pendengar, selamat siang buat Anda, masih menemani Anda dengan beragam informasi menarik. Akan terus menemani suasana aktivitas Anda siang hari ini atau sedang menyusun juga rencana Anda menikmati akhir pekan ini. Mudah-mudahan tidak terlewatkan dengan waktu dan momen penting bagi Anda menikmati akhir pekan Anda saat ini. Kita akan menyimak dengan lagu-lagu dangdut ya, sambil beristirahat siang atau juga sedang ngobrol dengan teman-teman kerabat Anda di sana. Mudah-mudahan selalu menyenangkan hati dan bisa menginspirasi berbagai kenangan bagi teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar Anda pastinya.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.
5: Cilik, acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Enci, nggak bisa Enci lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Nggak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah durian mak tu Andre? Penuh baju filin dua balik. Balawa usah di rumah baju filin dua. Ih, Zoe, ya, kuta-kuta hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah durian heda, ya na a, tefa lua baju filin dua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara balik. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Sawa ge leli tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse, bei olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami

Ya, pendengar, selamat sore buat Anda. Masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan sambil Anda beraktivitas atau sedang dalam perjalanan. Semoga suasana akhir pekan hari Anda selalu menyenangkan hati Anda. Jangan sampai Anda terlewatkan momen-momen istimewa ini, menikmati akhir pekan mungkin ke tempat wisata atau ke tempat rekreasi. Nah, ini bisa ajak dengan keluarga, teman maupun kerabat-kerabat Anda. Jadi sambil menikmati sore hari Anda yang pastinya masih dengan lagu-lagu dangdut menemani Anda saat ini, mudah-mudahan koleksi lagu dangdut juga bisa terus menyemangati diri Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Selamat sore, terima kasih Anda bersama kami. Setelah tadi Anda menikmati serangkaian lagu-lagu hiburan dangdut menemani akhir pekan hari Anda, dan tidak terasa di penghujung kebersamaan, dengan saya Victor pamit undur diri. Kita akan berjumpa di lain waktu. Juliara akan bersama Anda di kesempatan sore dengan mengawali program Dapur Pro 1. Di kesempatan sore ini akan bersama Anda dengan topik resep ekonomi yaki. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1.

0: Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1 setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Asri.
1: Saya Ina Naisa. Kembali menemani Anda di sore hari ini dengan membagikan berbagai resep masakan yang telah kami siapkan. Seperti biasanya di sore hari, kami ada untuk Anda dengan acara Dapur Pro 1.
0: Ada dua resep nanti pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Regunung Sitoli frekuensi 96,2 MHz. Dan memulai percakapan kita berdua ya di ruang dengarnya Anda di sore hari ini, yuk kita dengarkan dulu lagu yang satu ini sebagai pembuka.

0: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, penasaran kan kira-kira apa sih yang mau kita masak hari ini? Yuk kita tanya langsung sama Kakak Indonesia.
1: Nah, bunda-bunda, saat ini kita akan masak makanan Jepang.
0: Jepang.
1: Oh, makanan okay. Jepang, yaitu okonomiyaki Japanese savory pancake. Ini makanan yang sangat sederhana, tapi penikmat makanan yang satu ini sangat banyak. Dari bahannya saja sangat gampang dan mudah.
0: Wow, dari namanya aja aku udah tertarik banget, Kak. Apa tadi namanya, Kak?
1: Okonomiyaki.
0: Okonomiyaki. Oke, dari Jepang ya.
1: Betul.
0: Oke, kita terbang ke Jepang nih, pendengar ya. Bukan berarti kalau udah makanan Jepang ini bahan-bahannya susah, tidak.
1: Tidak.
0: Ya, cuma nama saja.
1: Namanya
0: itu,
1: saja.
0: Ini mirip-mirip kayak telur dadar gitu, tapi ada sayur-sayurnya, kayak martabak telur gitu ya. Oke, baiklah ya.
1: Terkadang kita kan orang Indonesia ini mengambil masakan, nama masakan dari luar.
0: Betul.
1: Mereka pesan nama masakan dari luar. Tapi sebenarnya sama
0: seperti masakan Indonesia juga.
1: Masakan
0: ini,
1: Indonesia
0: ya?
1: Okay. Namanya aja yang beda.
0: Nama saja beda.
1: Sesuai dengan bahasa mereka.
0: Betul.
1: Seperti kita juga sesuai dengan bahasa kita.
0: Betul sekali. Okonomiyaki ya. Baiklah Kakak Indonesia, yuk biar saya bantu mengeluarkan dan menyusun bahan-bahan masakan kita hari.
1: Nah, bahan-bahannya yang utama dulu ya. 200 gram kol iris tipis, 100 gram tepung terigu, 2 butir telur, 120 ml air kaldu, dan sejumput garam. 100 gram udang atau daging ya, opsional. Kemudian 2 batang daun bawang kita iris. Minyak untuk memasak juga secukupnya. Topping, masuk ke toppingnya ya. Saus okonomiyaki atau saus BBQ. Mayones dan juga rumput laut bubuk ya, atau aonori. Bahasa luar aja nih ya, tapi sebenarnya artinya rumput laut bubuk. Dan kemudian katsuobushi atau serutan ikan, itu artinya.
0: Baik. Hampir terkejut saya nih
1: dengan bahasanya.
0: Oke.
1: Nah, itulah bahan-bahannya yang kita perlukan. Kita tadi udah ke toppingnya dan juga bahan utamanya.
0: Oke. Bahan utama dan juga topping udah disampaikan sama Kak Indonesia nih, pendengar ya. Ini toppingnya ini harus itu ya, Kak, toppingnya ya, saus okonomiyaki ya, Kak.
1: Ya betul, boleh lah yang itu kita ikuti aja, boleh ya.
0: Boleh lah kalau gitu ya.
1: Biar enggak beda rasa nanti.
0: Atau saus BBQ-nya ya. Mayonesnya, aonori, rumput laut, katsuobushi, serutan ikan ya. Nah, itu dia pendengar, bahan utama serta topping sudah kita sampaikan di sore hari ini. Lalu cara memasaknya bagaimana?
1: Nah, langsung saja dengan cara memasaknya.
0: Kayaknya nanti deh, Kak Indonesia.
1: Kenapa?
0: Nanti dong. Ya, kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Nah, langsung aja yuk kita dengarkan cara memasak resep okonomiyaki dari Jepang.
1: Nah, ini dia. Cara memasaknya yang pertama, kita campur tepung, telur, air, dan garam. Kemudian kita aduk rata.
0: Berarti kita campur tepung ya pendengar ya. Ingat ya, tepung kita tadi di sini hanya 100 gram saja ya. Telur 2, airnya ini tadi air kaldu ya kak ya, 120 ml. Jadi digabung semua dan garam sejuput aja ya. Oke, kita aduk-aduk rata ini.
1: Nah, kemudian kita masukkan kol dan daun bawang. Kita aduk-aduk.
0: Kita aduk lagi.
1: Ditambahkan udang atau daging sesuai selera.
0: Boleh udang, boleh daging ya.
1: Boleh. Okay. Dan kemudian kita panaskan sedikit minyak di teflon. Tuan adonan bentuk bulat tebal. Masak dengan api sedang sampai matang. Balik sekali oleh saus okonomiyaki dan tambahkan mayones aonori dan katsuobushi.
0: Oke. Nah, itu dia pendengar ya cara memasaknya. Kita ulang ya. Kita campur tepung, telur, air dan garam, kita aduk rata. Nah, kalau sudah teraduk-aduk ini pendengar bayangkan saja cara pembuatan bakwan gitu ya. Kan kita menggunakan bahan dari kol. Kita kasih telur, air kaldu dan juga garam. Baru kita masukkan kolnya serta bawang, per daun bawang, kita aduk. Kita tambahkan udang, kita pakai udang yang kecil aja ya, tapi komposisi udang di sini kami gunakan 100 gram ya pendengar, jadi kami pilih yang kecil aja ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau daging juga boleh, dagingnya dipotong-potong dadu ya sesuai selera. Nah, ini teflonnya udah kita panaskan, kita tuang di atas teflon nih pendengar, kita bentuk bulat ya. Oke. Kita masak dengan api sedang tadi ya kakaknya Naisha ya. Api sedang aja, kalau apinya besar yang cuma di luar nanti matangnya ya kakaknya Naisha ya. Di dalam mentah jadinya ya. Nah, ini kita balik sesekali ya pendengar. Habis itu kita olesi saus okonomiyaki di atasnya. Kita tambahkan mayones, aonori dan juga katsuobushi gitu.
1: Di sini juga ada tipsnya loh.
0: Ada tipsnya lagi ya?
1: Tipsnya apa itu? Kol jangan terlalu halus.
0: Oh, biasanya kan kalau kita potong kan kecil-kecil sekali.
1: Jangan terlalu halus biar teksturnya enak. Dan juga masak api sedang biar matang sampai dalamnya.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Bisa ganti topping sesuai selera, sosis atau keju dan lain-lain lah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bisa ya.
1: Bisa okay, kita ganti. Okay. Sesuai selera kita.
0: Oh, ternyata kita potong kolnya itu jangan kecil-kecil
1: jangan
0: ya, pendengar.
1: Jangan terlalu kecil dia, jangan terlalu halus.
0: Berarti kayak potong-potong kalau masak bakwan lah ya.
1: Kasar lah.
0: Agak gitu. Kasar. Jadi nanti tergigit itu ya kol.
1: Itu nikmatnya.
0: Bener itu kakak Indonesia, kol dan juga udangnya. Wis, ini enak banget loh pendengar ya. Simple ya, kita masaknya simple di sore hari ini. Selamat mencoba untuk aja untuk Anda ya pendengar ya. Jangan lupa nanti kalau udah dibuat di tag kita dong, Red Gunung Story Dapur Pro 1 ya.
1: Betul.
0: Nah, resep pertama sudah kita masak nih pendengar. Biarkan tim kita yang melanjutkan ya untuk memasak. Kita lanjut resep yang kedua. Yuk kita spill dulu deh. Kira-kira apa resep kedua ini kakaknya Naisha?
1: Nah, resep yang kedua ini yaitu resep brownies ubi ungu. Masuk ke Indonesia.
0: Masuk ke Indonesia kita ya. Ubi ungu, kalau ubi ungu di sini mah ya, gampang.
1: Gampang itu di pasar-pasar ada.
0: Betul. Kenapa ini kakak pilih ini kue kak?
1: Iya, karena kue yang satu ini sangatlah lembut. Okay. Cocok untuk jadi jamuan saat tamu datang. Bisa juga jadi jualan. Nah, selain rasanya yang enak dan juga menyehatkan.
0: Iya betul sih.
1: Jadi bunda-bunda tidak salah dalam memilih masakan untuk keluarga tercinta. Nah, yang mau belajar yuk ngumpul di sini di acara kesayangan kita Dapur Pro 1. Nah, jika ada yang tidak mengerti dengan resep kami juga bisa bertanya nantinya di nomor 0811 2520962
0: ya. Langsung aja WA aja kita, langsung kita respon ya pendengar ya.
1: Enggak usah ragu-ragu. Kita pasti jawab selagi kita masih ada di studio.
0: Langsung. Tapi kalau ini Kak Indonesia, mungkin ada pendengar kita yang baru mendengarkan acara kita ini. Kalau nanti dia enggak monitor kita hari ini, Gimana dong?
1: Boleh, ada solusinya. Yang penting Anda sudah download itu aplikasi RRI Digital. Nah, di situ nanti semua acara kita ada. Sudah download aplikasinya, langsung Anda nanti pencet radionya. Tekan juga Pro 1. Cari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Nah, setelah RRI Gunung Sitoli, di situ cari nanti dapur Pro 1.
0: Dapur Pro 1.
1: Di situ ada.
0: Oke. Okay. Berarti
1: tapi besok ya.
0: Berarti besok Senin,
1: besok
0: ya.
1: Besok Senin.
0: Oke, okay, baiklah. Pendengar audio kita ini bisa didengar ulang di RRI Digital. Ya, yang belum download, download dulu deh.
1: Jangan ragu. Jangan di seluruh dunia pun bisa ya.
0: Bisa. Bukan cuma kita yang bisa didengar ya. Dengarkan RRI yang lain juga ya. Dengan informasi-informasi terupdate-nya di situ.
1: Betul, okay. Dan apalagi dengan berita-berita terkini.
0: Betul, betul, betul.
1: Aktual pasti. Jangan ragu ya.
0: Oke, okay, baiklah ya. Nah, Kakak Indonesia, bagaimana nih cara atau bahan-bahannya yang harus kita siapkan?
1: Nah, bahan-bahannya ini yang kita siapkan ini sangat-sangat simpel ya, dan mudah. Yang pertama-tama kita siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah kita kukus dan juga sudah kita haluskan.
0: Oh, jadi ubi ungu kita dikukus ya. Makanya aku bingung ini kenapa udah dikukus terus dihaluskan.
1: Betul.
0: Oke, baiklah.
1: Nah, 150 gram tepung terigu juga. Nah, kemudian 30 gram coklat bubuk, 150 gram gula pasir, 3 butir telur, 1 sendok teh SP atau TBM atau pengemulsi, atau pengembangnya ya,
0: pengembangnya
1: itu. Nah, kemudian 100 ml minyak goreng, 100 ml susu cair, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili. Vanili ya, kemudian sejumput garam. Nah, itu dia bahan-bahan utamanya.
0: Itu bahan utamanya ya, pendengar ya. Simple banget, dicek lagi catatannya ini pendengar. 200 gram ubi ungu udah kian dikukus dan udah dihaluskan. Tepungnya di sini 150 gram, coklat bubuk 30 gram, gula pasir 150 gram, telur 3 butir, TBM-nya 1 sendok teh saja. Minyak goreng di sini cukup 100 ml. Susu cair 100 ml juga, baking powder 1 sendok, setengah sendoknya vanili dan sejumput garam.
1: Itu dia bahan-bahannya. Nah, jangan lupa juga ada toppingnya ini.
0: Oh, kita pakai toppingnya.
1: Bisa memakai meses coklat.
0: Okay.
1: Dan juga cherry merah juga bisa.
0: Oh,
1: bisa juga itulah
0: ya. Yang penting yang manis-manis lah ya. Baiklah. Oke. Okay. Nah, bagaimana ini kakak, kita lanjut atau
1: kalau kita lanjut gimana?
0: Bolehlah, boleh, boleh.
1: Kita
0: boleh.
1: Lanjut aja biar cepat nih, penasaran nih pendengar kita. Nah, yang pertama ini kita kocok adonan utamanya. Adonan utama tadi ya, kita masukkan telur, tambah gula, tambah SP atau TBM, kita tambah lagi dengan vanili.
0: Oke.
1: Kita aduk itu, kita aduk,
0: kita
1: ya.
0: Mixer ya.
1: Nah, kemudian
0: kita mixernya ini Kakak Indonesia kecepatannya berapa?
1: Kecepatannya kurang lebih 7 sampai 10 menit ya.
0: Oke. Okay. Ciri-cirinya nanti kalau udah selesai di mixer ini gimana nih, Kak?
1: Nah, itu bisa kental berjejak dia ya, dan pucat juga dan mengembang. Ini kunci suksesnya.
0: Oke, okay, baiklah. Ini kita mixer ya, peringkat 7 sampai 10 menit. Ciri-ciri nanti adonan kita bagus itu kental berjejak, pucat, mengembang. Oke, okay, baiklah. Ini kita mixer. Nanti kalau udah di mixer ini Kakak Indonesia,
1: oh, kemudian kita masukkan bahan kering.
0: Bahan keringnya.
1: Ayak tepung sama coklat bubuk, baking powder, garam, masukkan sedikit demi sedikit sambil mixer kecepatan rendah. Aduk lipat.
0: Oke. Ini lagi kita mixer dengan kecepatan rendah ya pendengar ya. Kalau nggak ada mixer sih di akhir-akhir ini juga bisa pakai tangan juga.
1: Tangan boleh ya. Juga. Hmm. Nah, masukkan ubi ungu halus yang kita haluskan tadi ubi ungunya ya.
0: Iya.
1: Aduk rata perlahan, kita perlahan aduknya ya. Nah, kemudian kita masukkan minyak dan susu, aduk lipat sampai bercampur. Jangan over mix ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Over mix ini maksudnya pendengar jangan kebanyakan susunya atau minyak yang banyak. Atau bahan-bahannya jadi sesuai dengan yang kami sampaikan tadi.
1: Iya, kalau terlalu apa nanti itu kuenya itu mengembang sebentar, setelah itu baru
0: bantat. Iya sih.
1: Gitu.
0: Oke lah.
1: Makanya
0: ya.
1: Harus sesuai dengan apa ukurannya tadi yang kita kasih. Nah, kemudian kita kukus, tuang ke loyang. Kita akan kukus kurang lebih 30-35 menit. Tapi pastikan kukusannya sudah panas bunda-bunda.
0: Oh, jadi sebelum kita udah siapkan kukusannya ya pendengar ya. Baiklah, yang terakhir.
1: Nah, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Oles whipping cream dan taburi meses coklat. Tambahkan cherry, serai stroberi, dan kemudian siap untuk dihidangkan atau dijual juga bisa ya. Kalau sudah dibuat, jangan lupa tag kita di RRI Pro 1 atau Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Betul, di tag ke Facebooknya Pro 1, hashtagnya Dapur Pro 1 ya. Oke, itu dia pendengar resep kedua, gampang banget ya. Ini resep ini enak banget loh pendengar, kuenya berwarna ungu tanpa ada penambahan warna-warna lain ya. Brownies ubi ungu. Ini tidak terlalu kembang sekali pendengar, tidak terlalu bantat juga ya. Yang penting ini enak banget, dicoba deh kalau gak percaya. Resepnya boleh dengarkan kami kembali pada hari Senin di RRI Digital ya.
1: Betul.
0: Okay. Atau WA juga boleh ya, seperti Kakak Indonesia tadi di WA saja di 0811-2520-962. Baiklah pendengar, dua resep sudah kami hadirkan di ruang dengarnya Anda. Mudah-mudahan menambah resep di buku catatan Anda. Oke, kami pamit ya. Kami mau jalan-jalan juga sambil menikmati hasil yang kami masak hari ini ya. Barengan nanti sama kakak penyiar ya. Ada Bung Bes juga nantinya ya. Kita makan bareng di luar gitu ya, di Indonesia ya.
1: Oke. Di mana, di pantai boleh ya?
0: Di depan RRI aja juga boleh ya.
1: Udaranya segar.
0: Ya, betul. Kita di puncak ya.
1: Mau kemana lagi?
0: Mau kemana lagi? Yang mau ke sini juga boleh ya. Oke, kita pamit ya. Tim produksi Dapur Pro 1 pamit juga. Saya Asri.
1: Saya Ina Naisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Ya Ahobu.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Kau kera telipu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

Tahukah Anda? Alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Kamu pernah merasakannya? Alergi adalah suatu fenomena di mana sistem kekebalan seseorang menunjukkan reaksi penolakan berlebihan pada benda-benda tertentu, mulai dari bulu hewan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain alergi-alergi tadi, ada pula alergi yang sifatnya langka karena amat jarang dijumpai dan dipicu oleh hal-hal yang normalnya tidak menimbulkan alergi pada manusia. Berikut ini ada 5 contoh alergi tersebut. Yaitu yang pertama, alergi sepatu. Bagi mereka yang hendak menjalani aktivitas di luar ruangan, sepatu adalah benda yang harus senantiasa dipakai. Dengan memakai sepatu, maka seseorang bisa menjaga supaya kakinya tetap bersih. Sepatu juga membantu melindungi kaki pemakainya dari benda-benda kecil yang bisa melukai kulit. Kondisi sebaliknya bakal dialami oleh penderita alergi sepatu. Alih-alih melindungi kaki mereka, sepatu justru menyebabkan kaki mereka terasa gatal-gatal dan bengkak. Awalnya, gejala macam itu mungkin hanya muncul pada bagian jari kaki. Namun lama-kelamaan gejalanya bakal menyebar ke bagian telapak hingga betis bagian bawah. Dalam dunia kedokteran, alergi sepatu juga dikenal dengan istilah dermatitis kontak sepatu. Alergi sepatu disebabkan oleh adanya reaksi alergi yang dimiliki oleh tubuh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam sepatu, entah itu karet, kulit, atau bahan kimia tertentu. Terkadang, seseorang pada awalnya tidak langsung menunjukkan gejala alergi saat memakai sepatu, namun kemudian mulai menunjukkan reaksi alergi saat ia semakin sering terpapar oleh bahan yang digunakan dalam sepatu. Alergi sepatu sendiri pada dasarnya bisa diatasi jika penderitanya tidak lagi memakai sepatu yang mengandung bahan-bahan pemicu alergi. Karena gejala-gejala alergi sepatu seringkali tidak langsung muncul dan nampak serupa dengan penyakit kulit biasa. Tidak jarang alergi sepatu pada awalnya dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan bakteri atau jamur. Jika gejalanya parah dan sampai menimbulkan luka, dokter bakal memberikan obat-obatan supaya luka akibat alerginya tidak menimbulkan infeksi lebih jauh.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: makin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
0: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulele. Aku tunggu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Eh, mana walu hadui acara hadiah durian mak tu Andre? Kanu bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Ih, Zoe, ya aku tak putar radio.
1: Bala ini kan seru. Patani fusa. Acara hadiah durian sudah tiada. Tefa lua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah durian. Soa gele le tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelebu apa ala waluo.
2: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saat kita takut akan sakitnya panas api, kenapa kita membiarkan bara api kemarahan dan kebencian menyakiti jiwa kita?
1: Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Abu Hamid Al-Ghazali.

Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu, atau engkau tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib.

0: pertiga.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan

0: digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
1: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
1: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya, saat ini tidak ada camat kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak sekolah, kebutuhan yang lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor camat
9: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Tiongnyang. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
3: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
11: Tahun, ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
11: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
12: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
13: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
12: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa Tekno.
14: Mau lebaran itu lagi kosong.
13: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
14: Iya, banyak. Kita kan gampang aja kenale, yang kenale apa.
13: Hari ini masih langka ya, Mas?
14: Langka.
12: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Harifol Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
17: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
16: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Dan itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifu Lalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
16: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram. Mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yudika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
0: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yuri Kefitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
2: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to
22: say. Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
23: But at the end it's about us, so we want
24: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
22: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
24: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di Liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
22: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Pak Jono Roho, selamat malam.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah turia mau ku Andre? Kanu bazi filin ruah balik. Balawa usai rumah, bazi filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, putar-putar hadiah aku.
1: Acara hadiah turia kuda, ya tak. Tefa luwa baji falen ruwa ba alawa luwa. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bale. Ba RRI siara langsung.
0: Nah da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse. Minu ubah ha ke gu.
1: Lau bale tali fuse. Bai olifu he. Erong.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana wale hadai acara hadiah turia mak Fuandri. Anu bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah aku bazi filin rua. Izoi, ya aku takutah hadiah aku.
1: Acara hadiah durian sudah tiada a tefalua bezi felendua ba alawalua
2: oh
1: bahari zumaha.

0: Pak, udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu, Pak, biar seger.
1: Aduh, nanggung, Dad. Harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi, Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini, Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo, Rena, kenapa malam-malam turun Bapak? Gak bisa, Rena. Ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
2: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain, Pak, kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja, Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Bapak gemetar itu. Minum dulu, Pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, Dad. Ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Dan pakai air putih. Nggak nendang.
2: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
1: Udah. Udah Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
0: Iya, Bu. Sabar, Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit, Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
3: Pak, Pak Basuki. Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
3: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
2: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua, ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.

0: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
2: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
1: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
4: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
5: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
5: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
1: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
2: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Iya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong saya titipin ke pool.
6: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
1: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
6: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini semakin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Liato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2006. Presiden menyoroti keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Selain beras dan jagung, pemerintah juga memproyeksikan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya. Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan mencapai swasembada 8 komoditas pangan strategis pada tahun 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan protein hewani melalui pengembangan sektor perikanan nasional. Menurut Presiden, kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat, sehingga Indonesia perlu memaksimalkan potensi ekonomi kelautan. Pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden berharap nelayan Indonesia dapat memperoleh penghasilan lebih baik melalui pengembangan ekonomi kelautan nasional. Informasi lain, pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Tetap bersama kami.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Mau bakal kera telifu sama Fefu. Acara ni Oma Sieda Hadiah Duria. Ya dah, tefalua ya bezi felendua eroma eke. Kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu ba bege olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara Hadiah Duria eroma eke bezi felendua bawa alawalua.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Ya, pendengar, seperti dimuat di Laman Kompas menyoal tentang vaksin hantavirus, bahasanya wabah hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius kembali memicu perhatian terhadap upaya pengembangan vaksin untuk virus tersebut. Meski penelitian terus berjalan, para ilmuwan menyebut vaksin hantavirus kemungkinan masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa digunakan secara luas. Melansir NBC News, pengembangan vaksin hantavirus selama ini sering terhambat karena minim pendanaan dan rendahnya perhatian global. Profesor Mikrobiologi Molekuler dan Imunologi dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Sabra Klein, mengatakan penyakit ini kerap dianggap bukan ancaman pandemi besar sehingga dukungan penelitian masih terbatas. Perusahaan bioteknologi asal Inggris, Encilitech, diketahui telah mengembangkan vaksin hantavirus selama sekitar 15 tahun. Salah satu pendiri perusahaan, Matt Slade, mengatakan penelitian vaksin hantavirus sempat kurang mendapat perhatian. Vaksin yang dikembangkan Encilitech menggunakan teknologi messenger RNA atau mRNA, teknologi yang juga dipakai dalam vaksin COVID-19. Vaksin tersebut menargetkan strain virus Hanta yang banyak ditemukan di Asia Timur dan dapat menyebabkan perdarahan internal serta gangguan ginjal. Slade mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan vaksin adalah memastikan vaksin dapat disimpan dan didistribusikan pada suhu ruangan. Hal itu berbeda dengan vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan Moderna yang membutuhkan suhu sangat dingin saat distribusi. Encilitech mengembangkan metode bernama encilication, yaitu teknologi pelindung berbahan silika untuk menjaga kestabilan mRNA. Meski begitu, vaksin tersebut hingga kini masih belum memasuki uji coba pada manusia. Slade memperkirakan uji klinis tahap awal kemungkinan baru bisa dimulai dalam 3 tahun hingga 4 tahun mendatang. Tanpa dukungan besar seperti program Operation Warp Speed di Amerika Serikat saat pandemi COVID-19, proses pengembangan vaksin diperkirakan bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Direktur Precision Vaccines Program di Boston Children's Hospital, Oliver Levy, mengatakan China dan Korea Selatan sebenarnya sudah memiliki vaksin hantavirus, namun hasil penggunaannya disebut masih beragam dan vaksinnya belum tersedia di luar kedua negara tersebut. Levy mengatakan minat terhadap vaksin hantavirus sebenarnya sudah muncul sejak Perang Dunia Kedua, ketika tentara Amerika Serikat terpapar virus tersebut di Eropa Tengah. Meski demikian, wabah hantavirus secara global masih tergolong jarang, sehingga pendanaan penelitian sering menjadi kendala utama. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Meningkatnya perhatian terhadap hantavirus setelah wabah di kapal pesiar MV Hondius membuat pengembangan vaksin kembali dibicarakan, namun para ahli menilai penelitian vaksin tetap membutuhkan dukungan dana besar dan kerjasama jangka panjang sebelum benar-benar dapat digunakan secara luas. Itu informasi benar. Hal menarik lainnya kami masih hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, menemani suasana bersantai Anda di kesempatan Minggu malam ini, dan tentunya kami akan hadirkan program yang akan menemani kesempatan malam Anda bersantai dengan bersama lagu-lagu daerah Nias. Semoga Anda bisa menikmati jam malam ini dan bersama lagunya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kera telipu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kau kera telifu sama Fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

rutin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang baik,

Nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Nasehat diri untuk hari ini, dalam dunia bisnis, setiap orang akan dibayar dengan dua hal, yaitu uang dan juga pengalaman. Ambil pengalamannya lebih dulu, maka uang akan datang di kemudian hari.

Nasehat diri untuk hari ini, orang yang muncul dalam kehidupanmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk menyayangimu, ada yang hadir untuk memberimu pelajaran hidup, ada juga yang datang untuk membantumu, ada juga yang datang untuk memanfaatkanmu. Mereka semua membuatmu belajar, belajar bersyukur, belajar merenung, belajar menghargai, dan belajar melihat sesuatu dengan hati yang wajar.

0: etiket secara otomatis yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan.
1: Nasihat diri untuk hari ini, tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat diri untuk hari ini, jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

nasihat diri untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

0: Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti. Pisang goreng berhasil menyakiti.
1: Satu kata tiada sempat terucap, walau kita berjumpa dan saling menyapa.

Nasihat hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasehat diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

satu kata untuk hari ini. Nanti akan ada waktu di mana kita akan merindukan orang tua kita. Namun yang bisa kita lihat hanyalah barang-barang yang biasa mereka pakai. Di saat itu barulah kita tersadar bahwa hati kita ternyata hampa tanpa keberadaan mereka lagi. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Jangan sedih kalau sekarang tabunganmu belum banyak. Ingat, sehat itu juga rezeki. Punya keluarga dan teman yang saling support juga rezeki. Banyakin rasa syukur aja deh, nanti tabungan ikut nambah kalau sudah terbiasa bersyukur. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Kelak Tuhan pasti mengirimkan seseorang dalam kehidupanmu, seseorang yang akan memahami ceritamu, melindungimu, dan menyembuhkan setiap lukamu. Karena Dia tidak ingin kamu menderita rasa sakit yang sama lagi. Seseorang yang ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Semangat untuk kamu yang sudah menemukan orang yang tepat dalam kehidupanmu.

satu kata untuk hari ini. Mencari orang baik itu sih gampang. Yang susah itu nyari orang yang setia. Orang baik belum tentu bisa setia. Sedangkan orang setia sudah pasti orang baik. Karena dia paham bagaimana cara menjaga perasaan satu sama lain. Meskipun tanpa diketahui siapapun dan dalam keadaan apapun, dia akan tetap memilih untuk setia. Namun mencari orang tersebut ya sedikit susah juga ya. Semangat deh untuk Anda yang sedang mencari pendamping hidup yang setia.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Hidup itu tentang sebuah perjalanan, bagaimana cara kita menjalankannya dan bagaimana kita menghargai setiap detik perjalanan kita. Jika kita hanya fokus pada rasa sakit, kita akan melupakan kebahagiaan yang lebih luas dari rasa sakit kita. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Kalau merasa partner sendiri banyak kekurangan, ingat kamu juga banyak kekurangan. Kadang kita berpikir kita pantas mendapatkan yang lebih baik, tapi kita lupa bahwa dia juga pantas mendapatkan yang terbaik. Pada intinya, jalan yang terbaik ialah saling menerima dan saling melengkapi. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Orang lain gak akan peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi. Makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri. Semangat!

Satu kata untuk hari ini. Dalam hubungan, kalau ada apa-apa itu bilang. Kalau ada yang mengganjal dalam hati tentang pasangan, itu disampaikan atau didiskusi atau diobrolin baik-baik. Jangan dipendam, biar tahu mana yang harus dirubah dan diperbaiki. Terkadang dalam setiap permasalahan, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi itu merupakan kesalahpahaman yang harus diperbaiki secara berdua. Jangan cuma diam, apalagi diam-diam nyari kenyamanan yang lain.

Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara Sarana hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda, Pergal. Salam jumpa dengan saya, Victor, yang bertugas di hari ini, hari Senin, 11 Mei 2026. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda.

Anda sepanjang hari ini. Nah, tentu saja kebersamaan kita akan mengisi dengan berbagai hiburan lagu yang pastinya dapat menyemangati diri Anda sambil beraktivitas atau juga sedang bersiap menuju tempat tugas Anda masing-masing. Dengan mengawali kebersamaan kita pagi ini, lagu-lagu rohani akan mengisi pagi Anda. Bersama saya Victor yang bertugas menyapa Anda pagi ini. Selamat pagi dan salam jumpa. Salam sukses untuk Anda semua.

Salam, selamat pagi Bapak Ibu pendengar. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Evorina Telombanua dari kantor Kementerian Agama Kota Gunung Stoli. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam diri anamu Yesus Kristus, puji syukur Tuhan atas kasih anugerah dalam kehidupan kami. Di sepanjang malam Engkau telah menyertai kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur semuanya itu Tuhan, tak ada balasan dari kami, hanya doa dan ucapan syukur bagi kami yang kami hantarkan di hadapan-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya hidup jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum itu Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, terlebih firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah menjadi terang dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, hati kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara pendengar, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintahkan manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara pendengar, tema dari firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi yaitu bukti mengasihi Tuhan Yesus. Kunci dari kesuksesan itu yaitu karib dengan Tuhan, taat, setia dan suka memberi adalah bukti kita mengasihinya. Tuhan Yesus dalam firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih adalah hukum utama bagi orang percaya. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Perihal kasih ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan penting dan sekaligus perintah yang harus kita taati, yaitu mengasihi Tuhan dan juga sesama. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, pesan ini sudah disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan berbicarakanlah apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengingkatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu juga menjadi lambang dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai 9. Di sini, di ayat firman Tuhan ini, ia menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan merupakan suatu amanat yang sangat penting bagi orang percaya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan, yaitu memiliki hubungan karib dengan Tuhan.
senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa atau saat teduh seperti ini, dan tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Kepada orang yang karib kepada Tuhan, dinyatakan kekudusanku, dan di mukamu dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaannya. Hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan, di Yohanes pasal 14 ayat 21a, di situ dia mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Setiap melayani Tuhan, setiap orang kita dikaruniai talenta yang dan potensi oleh Tuhan, dan itu harus kita kembangkan Bapak Ibu, dan maksimalnya untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Kita suka memberi, selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan rela hati dan penuh sukacita, selalu ingin menabur dan memberi untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Karib dengan Tuhan Bapak Ibu, atau taat, setia dan suka memberi adalah bukti kita mengasihinya. Matius 22 ayatnya ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, dia mengajarkan kita di sini, yaitu hukum kasih sebagai perintah terutama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, ini adalah inti seluruh ajaran Taurat dan Nabi. Kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya perkataan Bapak Ibu, tetapi sebagai respon atau kasih Allah. Dalam poin-poin penting di firman Tuhan ini, mengasihi Allah ayatnya yang 37 sampai ayatnya yang ke-38, ini adalah prioritas tertinggi. Mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan akal berarti memberikan seluruh keberadaan kita, perasaan kita, hidup dan pikiran kepada Tuhan sebagai respon atau kasihnya. Ini bukan kasih yang berdasarkan berkat, tetapi berdasarkan persekutuan kita dengannya. Mengasihi sesama Bapak Ibu di ayatnya yang ke-39, yaitu hukum kedua. Ini disetarakan dengan yang pertama. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain, baik sahabat, keluarga, maupun mereka yang butuh bantuan seperti diri sendiri. Ini dilibatkan tindakan nyata Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada sesama kita, dan tidak menyimpan dendam. Dasar hukum Taurat ini di ayatnya yang ke-40, dari seluruh perintah Allah berakar dan bergantung pada dua perintah kasih ini. Kasih adalah pemenuhan hukum yang paling sempurna. Penerapan untuk mengasihi Allah dan sesama adalah satu kesatuan. Umat Kristiani dipanggil untuk hidup dalam kasih ini, yang berarti aktif berbagi, melayani dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pesan atau inti dari firman Tuhan ini, hidup Kristiani adalah hidup yang didorong oleh kasih, di mana kasih kepada Allah ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha kasih dan maha kuasa, kami mengucap syukur sedalam-dalamnya atas kehadiran-Mu di tempat ini, di mana Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertanam dalam hati kami, menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak kembali beraktivitas. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, studi dan tanggung jawab kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa, berkatilah pekerjaan tangan kami, karuniakan hikmat, kepandaian serta kemampuan yang daripada-Mu, agar kami dapat menyelesaikan dengan jujur, rajin dan bersungguh-sungguh untuk manusia, bukan untuk kemuliaan kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat di tempat kerja kami, lindungilah kami dari segala mara bahaya, hindarilah kami dari tipu daya si jahat,
dan berilah kami kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan dalam pergumulan yang kami hadapi. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam setiap keputusan, dan buatlah apa yang kami kerjakan berhasil. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami pada pagi hari ini, hingga kami kembali ke rumah kami nantinya. Seluruh doa dan permohonan kami ini, Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada esok hari di acara yang sama, tentunya di Proklama 1 RRI Gunung Stoli. Demikian saya sapa kita semua. Shalom.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah rangkaian lagu rohani telah kita nikmati. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat Anda menjalani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera ikuti lintas berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Perdatik mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin
2: demi tidak bersaing-saing dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan.
3: Kecamatan tercatat 0 kejadian gempa dan untuk periode dalam tidak tercatat kejadian gempa.
4: Dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendak. Pokok-pokok berita hari ini, awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Tim voli pelajar putra Kabupaten Nias Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 11 Mei 2026.

0: Awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah laporan Munir Liharepa.
1: Itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menetapkan dua peraturan daerah perda pada awal tahun 2026. Kedua perda tersebut merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun sebelumnya. Kabag Hukum Sekda Nias Utara Erlius Hulu mengatakan, dua perda yang telah ditetapkan tahun 2026 ini bukan bagian dari Propem Perda 2026, melainkan muara atau hasil akhir dari Propem Perda tahun sebelumnya. Perda yang ditetapkan melalui paripurna DPRD yakni perda yang mengatur kemudahan investasi, pemberian insentif dan kemudahan perizinan berusaha. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nias Utara. Kemudian Perda APBD 2026 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2026.
1: Ada dua perda yang sudah ditetapkan khusus 2026 dan itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026. Melainkan adalah muatan dari program perda sebelumnya, yaitu pertama Perda PIKI mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin dari yang diperkasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Utara. Kemudian yang kedua adalah perda mengenai APBD tahun 2026.
2: Ia menjelaskan tujuan penetapan perda kemudahan investasi yakni untuk memangkas birokrasi perizinan, menarik investor masuk ke Nias Utara, serta memberi kepastian hukum bagi UMKM. Sementara perda APBD 2026 menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah selama setahun berjalan. Kedua perda tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2026 dan sudah bisa diimplementasikan oleh UPD terkait. Munir Liharepa melaporkan.

0: membuktikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap terlindungi hak pilihnya. Selain itu, warga dapat terdata secara tepat dalam daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Nia Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Bawaslu juga menghimbau masyarakat untuk aktif memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan yang diperbarui secara berkala, sehingga hak konstitusional setiap warga negara dapat terjamin dengan baik. Wali Kota Gunung Stoli Sualoli SAMSI melaksanakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya bertempat di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan Badan Gizi Nasional terhadap optimalisasi perluasan pelayanan program makan bergizi gratis di Kota Gunung Stoli. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Gunung Stoli menyampaikan bahwa hingga saat ini program makan bergizi gratis di Kota Gunung Stoli telah dilayani oleh 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Namun demikian, cakupan layanan program tersebut masih belum terjangkau seluruh penerima manfaat, baik peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP, maupun kelompok B3 yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan data pemerintah Kota Gunung Stoli per tanggal 6 Mei 2026, masih terdapat 45 satuan pendidikan yang belum menerima manfaat program makan bergizi gratis dengan jumlah sasaran sebanyak 1.318 siswa serta 385 guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, sebanyak 59 desa juga belum terlayani program tersebut dengan total sasaran meliputi 3.797 balita, 303 ibu hamil, dan 862 ibu menyusui. Wali Kota Gunung Stoli juga menyampaikan bahwa terdapat 3 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi SPPG wilayah 3T, yakni Desa Tuegeo 2, Desa Ononamule 2, dan Desa Onojike. Namun hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan program makan bergizi gratis. Periode awal Mei, BMKG Geofisika Gunung Stoli mencatat hanya 4 kejadian gempa bumi, selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
1: Magnitudo di atas 4, tercatat 0 kejadian gempa. Dan untuk
2: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan rilis seismisitas di Kepulauan Nias pada periode tanggal 1 sampai 7 Mei 2026. Staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli Andreas Gatot Prabowo menyebutkan, selama periode ini BMKG mencatat 4 kali kejadian gempa bumi, di mana berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 3 gempa dengan magnitudo kurang dari 3 dan 1 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 1 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
1: Gempa yang terjadi di sekitar Pulau Nias yaitu 4 kejadian gempa. Dan jika kita klasifikasikan berdasarkan magnitudonya, magnitudo di atas 4 tercatat 0 kejadian gempa. Dan untuk periode dalam tidak tercatat kejadian gempa.
2: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 30 April sampai 6 Mei 2026 telah terjadi 35.338 kali sambaran petir, yakni di Kabupaten Nias Utara 12.971 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 1.941 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 4.985 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 3.283 kali sambaran, serta Kabupaten Nias sebanyak 12.158 kali sambaran. Sementara itu, untuk informasi waktu terbit dan tenggelam matahari untuk periode tanggal 9 sampai 15 Mei 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.29 sampai 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti.

0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita simak berita olahraga, tim voli pelajar putra Kabupaten Nia Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara Raja Inal Cup 3 yang akan digelar di Gor Sibual Buali Sipirok Tapanuli Selatan pada 11 sampai 16 Mei 2026. Sebanyak 14 atlet telah terpilih berdasarkan hasil pengamatan para pelatih dan telah menjalani pelatihan insentif di lapangan Bunda Teluk Dalam. Kepastian keikutsertaan pada turnamen Raja Inal Cup 3 disampaikan Ketua PBFVSI Nia Selatan, Aris Kiawa. Seluruh atlet dan ofisial dipastikan berangkat Sabtu malam 8 Mei 2026. Total 20 sekolah telah terdaftar sebagai peserta dengan Nia Selatan sebagai satu-satunya perwakilan dari Kepulauan Nias. Menurut Aris, turnamen ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengamatan pertandingan di tingkat yang lebih tinggi. Raja Inal Cup 3 merupakan turnamen perdana yang akan diikuti tim voli pelajar Nia Selatan sejak kepengurusan PBVSI Nia Selatan yang baru dikukuhkan pada November 2025 lalu. Para atlet diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik dan dapat mengharumkan nama Kabupaten Nia Selatan. Tokoh masyarakat Ida Netai optimis bahwa peresmian Los Pekan Ida Netai menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat sehingga menjadikan kecamatan tersebut bisa sama dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Nia Selatan yang sudah dulu berkembang. Laporan Anover Lis Hulu.
1: Kehadiran Los Pekan di ibu kota Kecamatan Ida Netai diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dengan peresmian yang telah dilakukan, Los Pekan ini dapat mendorong kesejahteraan warga. Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Ida Netai, Kabupaten Selatan, Davido Balwaminewi, pada acara peresmian Los Pekan Ida Netai belum lama ini. Ia mengatakan dengan peresmian Los Pekan tersebut menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat. Bahkan kebangkitan ekonomi ini diprediksi berjalan cepat sehingga menjadikan kecamatan tersebut bisa sama dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Nia Selatan yang sudah lebih dulu berkembang.
2: Saat ini mulailah ekonomi masyarakat Nia Selatan ini bisa bangkit. Dengan launchingnya ini Los Pekan Nia Selatan yang insya Allah bahwa awal mula juga Nia Selatan bisa bangkit dan bisa juga inovasi ke depan demi dinamisasi sekali dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Nia Selatan.
1: Menurut mantan anggota DPRD Nia Selatan ini, Los Pekan Ida Netai merupakan berkat bagi kecamatan tersebut. Untuk itu, momen ini diharapkan menjadi pendorong semangat semua pihak dalam memajukan wilayah tersebut. Davido Bawomenewi menambahkan, peran lembaga keuangan seperti perbankan juga diperlukan dalam mendukung Los Pekan ini. Yang mengemukakan potensi ini cukup besar mengingat Ida Netai merupakan akses sentral yang menghubungkan Kabupaten Nia Selatan dengan Kabupaten Nias. Hasil pertanian warga yang dijual juga menjadi beragam sehingga semakin membuka peluang ekonomi yang menjanjikan di wilayah tersebut. Demikian, Ana Feris Hulu melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Tim voli pelajar putra Kabupaten Nias Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara. Pendengar, demikian Lintas Berita Pagi. Radio Republik Indonesia Gresuli, saya Victor Cendate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Berita Pagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Selamat pagi buat Anda pendengar, masih dengan saya Victor menemani Anda. Kita terus menyimak siaran RRI dengan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dan perjalanan juga sukses dengan segala aktivitasnya. Nanti akan kita simak informasi perakhiran cuaca, namun sebelumnya hiburan lagu pagi masih menemani Anda.

0: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi ini akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Kita akan simak informasi perakiran cuaca dari BMKG Binaka. Di ujung telepon sudah terhubung bersama Anissa. Selamat pagi Anissa.
2: Selamat pagi saudara pendengar RRI Persatu Gunung Sitoli.
1: Iya, silakan laporan dari BMKG Binaka.
2: Baik, untuk laporan cuaca pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Binaka tanggal 11 Mei 2026 terpantau berawan tebal. Kemudian untuk perakiraan cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, terutama di wilayah Kepulauan Batu. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 12 Mei 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini hingga esok hari.
1: Iya, baik. Terima kasih Anissa. Selamat pagi. Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Hiburan lagu pagi masih menemani Anda pendengar. Mudah-mudahan pagi hari ini membawa peluang baru bagi Anda. Dan mari jadikan hari ini penuh makna dan produktivitas pastinya. Bagi yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi, salam sukses, selamat beraktivitas. Dan gunakanlah setiap waktu untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Jadi pagi hari ini adalah waktu terbaik untuk merajut mimpi Anda dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu ini. Jadi kita sangat bersyukur juga ya, pagi hari ini cuaca cukup mendukung, meskipun tadi sempat gerimis, tapi sudah mulai bersahabat kembali dengan cuaca pagi ini. Jadi bisa mendukung segala aktivitasnya. Sesaat lagi di pukul 7 kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sebelumnya selingan lagu masih bersama Anda.

Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal